0: Tondet itagat isaminot ninyone. Alright, Karibu ingesa.
1: Ah, kongo missing ngono dere ingesa. Imachi ki mungo ngoi la historia na nyono mungo itu nunga ya ini mni ngoi la historia tamu ni mbe tulu tora chuo bana sabi nuat muami li. Kora nara nara ngoi tora la historia. Na tu mungo ngoi chuo bana sabi muri se mungo tulu. Oki amni et kiri be amni et ke mo tulu la historia tu ini rora be tu nmi nuno nuta. Ngoi la historia tu ingete si nyono bata chen. Imachi ki mungo ngoi ngoi tiona nata nuat dere rora la historia tu amni mbe tulu tabra rora chuo bana sabi si rora ngoi dona nuno sabi la historia. Mungo ngoi la historia tamu nga ya ini mni rora chuo bana sabi ngoi la historia tamu nuti enje amamar rora la historia.
2: Ini adalah laitorian yang gelik bentuk laitorian yang gue yakin ngaco benda sebagai lagi gue oh gue cakap gue orang orang ini cuma sesuatu yang nyonya mutiara laitorian yang kamu mukto ini nyonya sebagai laitorian yang gue tarik itu yang nyonya batas itu tujuan orang tiga gue gitu lagu kicu benda nyonya kongga mungkin gue nejo kabuat tuh dicakut itu karena mereka naik tuh kecang jika sebuah nenek naik naik tuh kebasa itu tuh kecang gue aja gitu jangan nyonya batas itu laitorian yang nyonya sebagai laitorian yang gue tarik itu yang nyonya batas itu ini adalah laitorian atau lagu itu atau cewek orang naik orang ngeliat orang ngeliat sama laitorian yang kamu gak minta nenek mau laitorian gak minta nenek mau laitorian yang kayak ini laitorian yang gelik bentuk laitorian yang gue yakin
1: Igar gongi nate nata dawa setar. Tama miliyan dawa setar. Lagi orang tua tu dia bawa temen nyawa ni bawa tu kaya cian. Kesiayi enkai ni dawa cium. Ini nasional historia tawa tawa cium ni nyawa jua nasa balas. Sobi tito nona gaya ni ni ni mohon historia ni nyawa. Igar gongi kaya ke ni cina cedoh cina lah buat historia. Tito ni cian tu historia. Agi a cium ni enkai ni dawa cium. Kau mukto ni nyawa ni sobi enkai ni tawa cium. Kongko historia ni nyawa. Mungkin gugu rimba apa iya saya cium nasa. Sobi ingat orang itu kini kaya garis awak kaya ke terter historia. Itu non agi ni ni enkai ni ni nyawa.
0: All right, you can go, Mr. Jurge, and go to Mr. Burberry. All right, you not acknowledging it in a German gomuk to end it, agumye in end it, agon end it, not an ego age, agon end it, not an egg imitate.
2: Touch FM. To get up, calling you.

0: right, go le ignon baba go le ignon go sirio teni ignon ngmonya. All right, ni no teni go ngeti na subu na tobe tuni Brian. Na teni go le chat ignon go go sirio teni ignon ngmonya. Alle jini tagat kabisa mojo to unile no teni bo simet kabisa ki go Ini ane jadi orang itu ke asyik untuk orang imaki itu ke agi mak itu ke meeting ke betul. I know na. Agi yang agi itu menyinda, agi om itu nasib bagi cat kau jitu josiaga. In asyik buat nasib itu ni berani. Agi gerilan dah agi ni nasib bagi mohiton. Agar lagi itu kau seni ni nasib orang ini tiada asyik buat nuna. Nasib ini tiada ubi izi. Alen jin sayon mandahi agile ga muktoni ngota tan baba agale jigitu go sene go gile jogi jogi no gesip ki ko ni jeb gonde go mapema in mapema gi jogi agosto ni ni gile jogi jogi no tene was star 274 aj imagine ni kuni gi go sene go gile jogi jogi ni on gi go ni 12000 ina subui na mapema Kikuni 12,000 kituga Augusto nini. Noto nikida wali noto nipo star 274 ashe. Noto nipo star 274 ashe. Kilinji digititi number 2. In digititi number 2 kituga sone nini. Yonagiri lani noto nipo simaiti. Imagine kikuni 12,000 in asubui noto nini. Itili digititi number 2. Ago inyon yewu kitu number 1 eh. Gile ni kuni kwa giyote, agu yako giyote kukararan kabisa. Gap nyosin kitu kostani ni kwa inyegu number one. So inyo til kitu tikititi number two, inyo tenibo star 274. Aja, tikititi number two, inyo tenibo 12,000 kenyamani shillings. Agu alenjin agyegu agenge, inyo tenibo rembetu nebrane. Aku imagine ibu isin that bobi jangan gitu ke? Ibu isin that bobi ibu isin 28, ibu isin 29 shillings. Alenji jengi ke? Gina ne Arabi sih gina subuhnya betul ni berani. Kogetil digiti number 2. Imagine kogileji shopping. Yani ininya digitu kosan yang guni shopping jadi about 12,000. Adil digiti number 2. Mapema gitu kosan ini. In number one usinye mapema sana. All right, kimo kigem nyendo ndo bagi tanya tu tate fumula o
1: tamke ndugu
0: ah bye bye tupchoni karibu sana
1: no tangabisa john tu ne shungri eh
0: itagat Mr. John
1: inge lgoge inge tasubui no ni
0: yes
1: iwe kini chuba gugu gugu samu ni tere
0: yes ready
1: Ini ingat tu sendiri, saya memang ngarah namun ni tu ni pun demi sebentar, ni makin gaya guru istana tu.
0: Ega biasa pun auto gue bana John Rono.
1: Orang kaya ingat, bana ibu tu ni mau kita jengku guru istana ngarah ranon tu.
0: Mhm, karibu sana.
1: Betul, mama kimi ini tapi cuy.
0: Mhm.
1: Aba aja resi rutis tu, demi si nuaga polos ni pun dua lepas hari.
0: Yes.
1: Ini nama ni auto.
0: Alright.
1: Umwa gule uwi cheke imangu cheho pa tulwe tafsa yonu magi mucheke Ago tebiye goige
0: Mhmm
1: Uwiya ge yam tulono kieru salim Yeme cho wapi kia gine Uwu nata
0: Uwu noni toge
1: Uwu noni goige
0: Mhmm
1: Ata waisi ndugu
0: Yes
1: Ina makime inda vichu tu tene
0: Ikaribu
1: Uwese liara apkuri nmaga nyonyo npena tiega ndumaini ginyo Chakli chete shungri
0: Mhmm
1: Mau tiang dorong bengi siapa berodi cecut teri? Agam si tura bay masa begitu kulin tu ko?
0: Ile jine mana itu kulle?
1: Ah, mai kini mian dah kita. Ya tunggu kita ni pintu pintu ni siung berung ko?
0: Alright, tunggu ko iki berung Mr. John Rono. Alright, touch from Malo. Bye bye, karibu sana tadi.
2: Abang abang ada nisan, mana itu? Arab orang.
0: Yes, galian mana itu ko tadi? Itagat karibu.
2: Nama kami Enda Vicky Jackson Ingram.
0: Mhm.
2: Kalau nama saya Ingram, saya sendiri nama mulanya aku pada tiada nama mukawa.
0: Yes.
2: Mengapa ini? Aku mau ringan ini. Tapi nama kami Enda saya tukar apa nama?
0: Ge Arab Korea lima masa area si touch from Malo. Yes. Bye bye bye bye. Karibu sana dadi. Itagaji Mr. Victor.
3: Bye bye. Ay, na tumba wes de anda limba tulang wara tere.
0: Ita gata de.
3: Namangi nye nda bitu.
0: All right, you go in Jehovah's Abbey, Sabino Tenung. Yotan Yingit, Yotan Yavisita, Yotan Yuinotan Tugula, I go Jehovah Notogni.

Asal testa kita kosong ini, mati gigir jisang agunin cinda ini ona ioni caboksi agi ceng siru cina tenggung itu. Ben gigir jisang ini ono gigir bika bisa. Ajaga aku nama gugutian ka bisa alih mai tu sini ona tenge. Negeri jisang ini ona bos ta 274 Asia. Tiga titi number three. Enore ona tenggana.

0: Terer kostina irebaren basabolono ogosirutye nabokokini kabisa kanisosiek tugul baka kaniset nosoi nautin kamutoindet kaniset nemi makimenyi kosirutye nemiten Amos Tereteres nemwoe kole tos bendat biik oeng chemokosindos mabendot iman ako terer kanisosiek tugul chitugul ochobe kobe kanisa ofinyolitas tugul
1: okebe
0: kanisa akobakok chemiachen akawekini kongoi bichoko konom kwasa esubu chamani ak kirore chaman korbori ak kirore libo konoito wanu terer amakuji mwambili nemye nakengeten kebe kanisa kongoi noo.
1: Alright, jukungwe kutoko eni big somo big angwang kura kichukosone ni gole intikiti number one kutindo kasit kabisa. Imagine ni on kichukosone ni kogile jeje njini on kakinyon big 200 kile jeje njini kune keche njini number 100,000. So chame kwenye amma big day kose ke disabu kichukosone ni nitong nubo star 274. Ash, imagine is took nubo 100,000. Imagine is took nubo 100,000. Chame kwenye. Nego giyo tune na subu ni obetu ni brane. Stoke nipo 100,000. Nito nipo star 274. Ash, tikiti number one. E tikiti number one. Kijingi nipo 100,000. Yongi tuko sani ni nyoru hii. Imuwa kitu gile sire. Agu yo tunu kitu vizuri sana. Enore noto gine negene. Nitong nubo star 274. Ashe, kutuma wangu waname simwe isege. Tilane tikiti number one. Agi nyurchike jebukonde eche. Dominic, karibu.
2: Mbunu no, wa rap tere.
1: Bye bye.
2: Engi
1: mtayat.
2: Kwa hii, angu na leko rap kocha. Kwa hii mwenye tole kame tuko. Kwa matai tukocha. Kwa hiyo tongile la wama bro. Lakini wami itene shunu rolo. Aku mina bagel lihat kerana tak dapat kocah cip kosu. Mama nunggu gede, tapi saya sikit tu ada family ni. So kamu asal ru cete nyonggul. Anu na aga awe ke aga yup kos je sihir deh. So dos ko ibang kan aga kos kiri si kugumye. Aku agere ni pasar tanah nunggu gede pikir aga. Kunci ni aku macam coba ni manggul. Aku ikhsi gumalu. So aku macam gigil ke. Aku agere gigil pikir aku ni tengah nusa. Ongi si kugun bapa mana. Aku tu ikut musuh ku, aje gaya musuh ku kat pasar kamu. Kini cerita jono aja aga awak. Nenek sayat, ame ingin betul. So arah terer, ane lagi cuci erai ne, koi in, amacah muaci in, kanu senyuna nanti, amakki betul nemye tasta celu ne. Ni saran, niki kugil ke kat pasar napa abangjali. Amacah, agi mama itu cuci coba abangjali sim tu pun, agi kiri kini nih tua kanu sayat kat pasar kamu. Ya ika asih, tapi kini nampu nanti kamu ni. Sungguh kan nanti, dia di kata sa format kau tu misalnya, awak mahu isaran apa kan? Eno, kita ni arah pun apa tuan amin coba fikir ni, kau dosis berat kos ke? Ya tuan cakap ni cuma ni kata sa, kau kau arah terer, di sana kau kau berikan masih siang kau lungguh, mahu yang macam ni lecang, mahu tuan atau mungkin lewat kau kau.
1: Alright, Mister Langat. Bye.
3: Amin halai bai bai apa bai bai bai bigo ni na nama di cakap ada ni itu ni ni na me bas tamir en nama ku mesti nak cakap Maria ah ni

0: Thank you.
1: Ongoi music now ebo ongoi ena subuhi ne kage nyoro nemie aga macha makiri kugu njebe ende kanisa aga macha mwaji poli poja lakine jimi tentu simi tuku ni pamoja atu kujapone nisa macha lenji abo tako bo te gara perer ami ato kitege orlambo Nairobi ngalega poshuma dola line swearing in roga sabai bolo le na na tuba jiri nyagi gatko taratere
0: karibu sana genge dedi thank you
1: baba yemi dentu ko lomba naira ko ko jiri taratere
0: genge alright je kuturong tibi going win yoni asiti nawe ke badai
1: taratere gumbe na basi taratere dege ko na tuba bi kiger na na gala basai taratere Amu jago, mesti jago orang nanya kita buta jago five team. Mhm. Ia mungkin apa kita tidak sahaya.
0: Mhm.
1: Ada gunggu yang muncang kita untuk itu nara terir. Esa, kau mungkin nara kita ada jago five team. Kita tidak sahaya. Kuna orang mungkin kosong jago tu, agar kita jago itu jadi berlari lagi soi. Asal kita lagi jinge, emban di bawah ane nara terir.
0: Jingay, thank you.
1: Agar dia jauh Google, kita kita saya rai ngah kita kita bawa ini. Google bintang lah terer, kita terbang lah ini. No, out out berbar kita lagi ngah cara terer.
0: Jingay, right, meja.
2: Jamke meja ceri ya teror.
0: Yes.
2: Ongko sekarang macam ni yang terada. Paisa aje kat tu selalu mama kat. Mana? Oga tu nanti kat tu serta juga tu yang ada berbi sekitar mana sokol kat tu kalau kat tu jangan tereran lagi tak terer. Jadi tu tak rai negara terer kat tu sama itu juga sama kita buat apa peran ni kerja tak teman. Itu aku lagi tak tahu ni sah tu juga baik. Angge aku. Iya tu. Aku berbaik pun tu kol kat tu jalan jadi ni.
0: Right. Amma janyi ga stege tukul ne miten yon niko tumo inyorshige gi gage bonga eteno legano gi tukosto nene koyikuni ne nyini nguni 80,000 amma jiga skorok esini itile tikitit amma jiga igaz vizuri koyikuni 80,000 nebote etayen yone apart from 80,000 gomi 150 age tukul gi goenewe 3,000 now inu gi tukosto nene dati bubina ngungete Ago lenjin gotika itilgi agutu moyor chigegi to singing itugile in ingune gitugostene ne daigo si jumuti jigutu moyor amdaite inyor chinige 80,000 ne to singile mbiju 300 inyor you know mbiju 150 inyor chinige 300

Alright, kita mau kita dego se kita ke ayang kita kosan ini kini ru amda si tinya guni tin mau kita on badai. Nota ni jabok si giri ti lagi si bi jabok si bi ti tolim baga nisa. Ago alin en dego si juga ngi tui kita kosan ini jono tani mi tinya ona. Iyo tani gibi ndi kini ru kita amda ete. Imagine a big sum of juga ni orang 80,000. Kita noto ke enni meeting yon kana mwone ne vizuri sana. Ago enyu kukwagile jin 80,000. Imagine bigo yon, ago meeting ni rekura big 150. Ago jumapili mbezi ni brani, eni baisi en 30 bobi na wangunga. Ibo isi en 30 bobi jangu geti 20 bobi, 29 shillings, 28 shillings. Ama janyi kase nyongi mendi genyuru wa mda eten. In 80,000 itu kumwa kituwa eh. Ago meeting kuhuno nitoke. Meeting kuhuno nitoke itu kustuna ni. Mwagituwa eh meeting kuhuno nitoke. In ino nitong the bus star 274. Aisha. Kiti sine ungu itu kustuna ni. Gelejin in digitit number 6. Amaje igasi ni tile tikiti jangu wet kabisa inkote sita amdaet iboisi tikiti sekoyen so amaje iboisi tikiti number 6 ok tikiti number 5 eni tonde bo star 274 age tikiti number 5 kilingin 80,000 tikiti number 6 ko 20,000 Aogi chenge kura bi kyo taji chan kura ki chuko sto nani 20,000 Aogi chenge kura bi kyo taji chan kura Enyon Raine ko jumo pili Agwa subuhi Olin jimbo isi Tikiti number 5 Ok tikiti number 6 To inyur chige 80,000 Ana inyur chige 20,000 Iya nama je atas je basta mesak. So kau bawa guna negi nota negara aran kabisa gitu kau seni ni alenji ni. Good good tikiti number 6 kilenji 20,000. Good good tikiti number 5 kilenji 80,000. Imagine lagi boleh si tikiti jalan itu tuan John tahu wange amdai jam. The more itile, the more inyuti nige rabisa kimi cembarak. Amangwa lagi kasih tani meeting yang visuri. The more iti letik itu siapa baragi, ko the more iriki ni jeb gonde ni meeting baragi. Eh, siri nato gne ba asoko umurwa. So nato gne ba star 274 aje. Tikiti number 5 ok tikiti number 6 yote ni ogito aje basta meshake. Asiko bit kuna gugune siruti kyota jitililin. Mituwa itiki gosto indoni, ingiti ino tubo tati firma.

0: Kanen Kolwenoi.
1: Wakitabu Jamidali.
0: Kaman.
1: Kumi.
0: Tipte Magdisab.
1: Ayaka Shirina Sapa.
0: Akotesta.
1: Nayedele.
0: Ebu soma pasta.
1: Tesei petu shek kaiweishe negiwe Jehova.
0: Tesebe tu shek kaiweishe negiwe Jehova.
1: Ako kitile kenyishek ab kiptenge ginik.
0: Ako kitile kenyishek ab kiptenge ginik.
1: Kongerengitu.
0: Kongerengitu.
1: Kagasetab ke.
0: Kagasetab ke.
1: Kamangunetab chepaman.
0: Kamangunetab chepaman.
1: Ako lusei kamangunetab kiptenge ginik.
0: Ako lusei kamangunetab kiptenge ginik.
1: Irime negim oretab Jehova.
0: Irime negim oretab Jehova.
1: E nebaman.
0: In the man,
1: ago ngemisiet en yoi gab yoi tio.
0: Ago ngemisiet en yoi gab yoi tio.
1: Magoigi isto ne ba iman.

Alright, gole aningota. Gani nak cene bagi taya ta? Etjen nak cene karang itu kosan ini artama geng. Ini saya semoga. Agi tu saya anu guni korang cinta Islam anda nyonya bi itu kungalalun Jehovah. Nairi nuga samjige korang bi kita cangi tu gini ana. Aku nih korang itu Agustin ini guna ni coge. Angole jigi tugi jigi ti number 4 to magi tugi gari tugi wasto indani. Imagine not in about 100,000. Ago michi not in meeting nyone. Yana guni tienda en iri gora gole e samona nyunya beat. Kungala lun Jehovah. Jigi ti number 4. En jigi ti number 4 gitu wasto indani. 100,000 go jugu gete nyone. Nitel no star 274. Age. Imagine ni wendi nguni ganesha kitu kosta indani imite na kutulamba nyumbani tauni na tene wa star 274 ash tigitit number 4 and tigitit number 4 100,000.

0: Tagigutat sin mo agagtsugo at siyang mag-inwi kita. Sunday Special. Sunday Special.
1: Alright, ini nanti kita Sunday special kita juga. No, kita kini dah go check tip tip kita juga macam sebut kiri orang we. Ugu mungkin tin orang kita juga sama juga. Bagi lagi nanti kita check coba. Ugu lagi web Sunday. Wahyat kido go tu, wahyat kido go tu. Lagi nanti sawa sawa. Amat jauh tahu ni nanti ni bayi ni. Aku kira ini Sunday special. Mungkin nanti baca masa atau ni mahu aku lagu orang dia. Agi nanti ni bawa kita sawa jazz. Agi nanti ni mahu aku lagu tetio. Kita ni top one next success. Yes, it is not any good to be success, Buana. And then, it is not a good to be a Sunday special.

mudogo mudogo tu. Gratis na terima sendiri special buana. Angin alatin wajib cukup itu sejak millennials.

Alright, kasana ni ungu itu kono lemi karibu sana yang tetuti noto nebo misa enyu tak pas studio kage ngalal kabisa tanya kama ungu neta lengalal utik kage ngalal korako kago teje ni ungu itu kono lemi guni kata jina suka bitin kongi tege guni kiko saiti tati 2 minit segako bata ye maame kiki baishe dege se joto kora suka bitin kenyo rutin wagi ngu tok pas studio joto ke jaba misa enge oret negara ni mutu lemi ameja ta jin ke unega ngale chin karibu goto ma ke ta sa tai missing kasen ni ha jame sa bit ke pe tai ta ka mu ta net ke nyoru saet e kwanda nyo ne mi barak ke psang go ta gi bua tai ngum inga mingi ne tap ke inga pora ki la su na gi tororin wongo mu baranda ne ne ke ne ke go ne go rambe tu tabra ni jumapili asa bit ke bua tai ngum ki la su ne nge tin wa gi choto ke ba misa Ara yai ne mi en kasoine ni ngui to kolo le mi berura ge ga jige ta ge tul ni makin ge amu ki sai en ga ine ta kwanda weri tak ta mir biri ne tile amen aya kasoine ni karibu sana ngui to kolo le mi atinya kama una tale kai tu na tengani sanguni ago I chobot kabisa suka bit ke benge bage ngonge te kenguni ago isa 10 saa 10 saa 10 saa 10 ni muji jenga ngore no to ne basi mo itinyu tak pa studio ngore tono tono ba conference ana nije nga Ezekiel Serem ngore na tono ba Facebook ora skopit ke tine nge bagenge ale jini ngitio karibu sana kaune kanisa genyo runet kene mbe tabran kole jito manam gi wa Arab Serem kalia magi nam gi kole mangi nangwa nge nina mi jita narapta kwa kanisa haka mi tika buwa tutika kipi tawi buati lein ma buwa tazut michele ka in kalip kya menela njipko barara buwa Umi agen ne buat ko len ubua kahuti ayat ne kongkot. Le aku mayor. So mami kena kasamu kami kabuat tu tika. Umi agen nak kamain kamain koroi. Matandi ko tak siapa. So kang kami kene sangku nasi kita kaya am dapat tahu korupun ko le. Kua kabuat tu tika aku rajin koroi. Ma bayi rajin koroi ke? Ama bayi kas ngeliat. Iya korup. Setan ne kene. Aya tukul lah tinye kamu guna tali kenyoru inet kek in betu tabrani in betu notan pa jumapili ne batari giti tipte maangu na rawe ta mut kenyi tabeli boeng aga tipte akti sapa hey nak tipte magla maun inge nile kwa kore ke election si gere in ko kwa metit kapisa nga soma ni lukoy kape met kito nga lale ning lewe ni siet ne mitai kenyi tabeli boeng tipte makti sapa so mato mu si chali matoi mene amua 2027 kwa amua miseng cha jang lu koi kape met kutko kanya kutit aya status 74 asha ameja ke taune soko ni kastaire nyo aisi kopiti nyor chikara bini ameja ke taune duke number 2 ameja wajibi 50 elfu kumi na mbili katindo ashida in soko ni olega ini lakini nguni kako chupa wako eksawa so kutimi tewa kimakini ke rabini kutu status 74 ash number 2 rakaraka asuka biti nyor chikei rabini ke edita elifu tamanaka yeng status 74 ash number 2 elifu kuminambili kwa watu wa msini pikyo hengen kwa chilisi meta rakaraka status 74 ash number 2 yani mamijina ako inge nongo takenge inega ako mite bonus ngeo jagi taban kora agi taban kabisa bonus saya sisit kah kau bata dega seksa sama mood kastanin nungga maun, lagi ni mah, yamet jadi ruh kapesa kejeng rapi ane status 74 ash kimi teh do get number aye status 74 ash do get number 2 shopping jepai lif kumi nambil kau itu big 50, mami jiang kau takeng naga kau ingkian pas, orang ni cita netai naga kau ingkian negi kure ngom, negi kure Josephine kaki kau jingnya bonus sebab 200 karibu tena. Basi kere le chonjo nguni status 74 ash number 2 kila mutu kutimi waki makini ke inrabini ke tetoe silingata kutimi meje kitiongon kekoni hee kasene niwe kutimi meje kekoni lifu kuminambili chapa shopping iname kei tunganisa ako kai virte metna ilijini kei kala na mano ingen sokoni ya kisiling ata rabini chengiringen kabisa kakita une duke ne raisi ne basiling dipte mangmuth kitiongani baisha siling dipte mangmuthi jenge rabini kelibu tamanaka yeng status 74 ash number 2 tuende kazi

Aiyah, orang jauh dekat sekali ni kosong ni tu. Madai ke sekali yang kita saya sokol ni bagus kalau ni amejai kiri lagi. Jadi tunggu ni mana Messi meja kiri bikin meja conference. Soalnya warga sana mua aku ke batal logo kapi meja logo ni. Lagi ni gunia amejai leh ni kimbia upatan ni pesa. Status 74 Ash. Orang ni kita ni gure Jennifer. Jennifer kaki kau jingnya 500. Jitu ni gure Eric kaki kau jing 1000. Jitu ni gure Kidion kaki kau jing 400. Asante. Status 74 Ash. Status 74 Ash kata ni new. Status 74 Ash number 4. Status 74 Ash number 4. Engkau tu lelmi alajinin labat duget number 4. Upatan na pesa yako.

0: Hai, haijakuwa rahisi, haijakuwa rahisi kutangaza neno amu shetani gumi. Tegemeo letu. Haya, kutoma siku bita junde chiti nao toke nyurungore ne karara ni ameja na isi unalichi ngongo chaka kunyurchike irapi niki nyo chiti toa 100,000 chita nikikure Isaac kiko cha Isaac nyo 100 kiko chita nikikure Stella 100,000 so iyo imeenda kakita unguni chepo saa isoko la nyun ya kipindi ya kumalesa misa inge nilenguno kimi kepe brita nipo wanka kimi ketare misa sinyen kora hakuparo kuno atetutia so ama apegi ameja irapi niki nyo koito Ameje jia ketukul ni miyongu no iye bit. Ameje kebe namba ngapi? Namba 5. Yes, ole mi teteta nipo 80,000. Namba 5. Ameje kebe namba mut. Ole mi teteta nipo 80,000. Ameje bi muta ako jia ketukul teta nipo 80,000. Apa ni napeana ngombe? Ako tanyi ke nyuru kitu ngonak siling kishik sosom ngochanga. Yani, teta nikele siling sosom imagine. Hatawe uki imagine kweli kote junde nitani kusinyur chona age status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 mite bona singyo chaka kinde bona 400 kwa bara terga seti nyue ingu noja basa iso kwa la gerega getes bonus kabisa gele mo gimme je jine nyalili kimme je jitul goyin mogoryo so kote makini ke tongilu yo na ile maya inyo ngu niya goyin nambata namba mood yutok ndo mi te pese ya kiyutok Mi terabianik Mi tunggilo yu Status 74 aja number 5 Guru jorwene tayini lejin ke Ina rapsirim kakas ngulionto No kapis ako leji ke Mane ni to kumapananda Status 74 aja number ngapi Number 5 Oroni cita netai buana Nogo lobat kikuri paulo Paulo kapa isi siling tip temang mood Hei paulo Ay ko aja 750 Aktif terbang mute. Iya, subtraction is very important. Gis tengnya aku canggah beri cengetun. Status 74 ash number 5. Kila mutu canggah muka number 5. Status 74 ash number 5. Ganam si mosha kaya yang cerita kaya ni mite conference. Gue gimme tu ini kaya gitu kan? Gimme tu?
1: Ya, Tren.
0: Woi.
1: Tumsi punya tu Kristo.
0: Tapi mana milele endu gue angku?
1: Kongwe bising ya rafere famu ni ena ba ni tan ban ni kongi lasu kamu ta ni lasu chip tali. Mhm. Ni rabu zaba ni rabu tapende ghost ya rafere.
0: Pedo tapende ghost.

0: llegar a hacer esto. Kwe meta panel kwe leji ni ga alie. Ile ga kwa ngoso ko sifi ko ko mu ko pai me ne ba kalil. Ko leji to kwe sema ko to pu cho ko ko to leji ni tiri ko meta vai ne ko meta pende ko.
1: Pe tu ta pende ko ste.
0: E rai nyai. E ya mo kide ko to leki tu ko le le mi tin am ko be tu ta vai ko be tu ne ta ji to mi ni tiri tiri ba le ngo ko ne te ya to mi ni ta ta o ko ra ji ga na te ba mai ta suri ki tiri na ra sire.
1: Ko ngo ka besa ki meta.
0: Amun naru jana asal gomi rai tu jenis apa kau yang aku jaga gomi tenjang kau final, cawan orang ngalor lagi ngalor final. Kau nak aku amu cerita ni, aku sih orang nuci ni murni gue rasa ni Paris
1: berzaman. Gong gue kapesa.
0: Rai ni aku apa ngalor tu orang ngalor asal kita tang ngalor, agi jenis kita pol. Panu pakai ane. Amun kita tinggal pan. Agi esa rosari, amun misir saudi apa rosari? Jika tu je rasir, kau rosari cakap nak cakap kita jadi tanah kau rosari.
1: Iman, yes, kau iwalu.
0: Kau rosari, kau misau saudi kau cuba kau losunet. Di cuba kau ibu aje. Di cuba nguan itu. Aku di cuba lawu aje tanah rasir, bagai latar orang rasir.
1: Kau kau ikhafis segi meter.
0: Amun di negeri kita abi orang rasir.
1: Woi.
0: Napa jantan nyora asir napa? Iran mepe kwandanyan
1: Werita tondo ye
0: Kita lel
1: Wagenge
0: Wengi tongo
1: mepe Metilil Aya
0: Mepe kwandah Iyan asir
1: Kungkoy
0: Ungkoy nyongkoy nyongkoy Kamu tanda sewa wifi Sewa wifi itu Mula ni cah tukul Aku mau kini mula ni tukul Kima pari yang tak fata in cah cah Kemana fata li kwa buhar asir
1: Kungkoy kungkoy kabisa Kimeta
0: Ini masa buat tinggul lah, kita mesti jangan tinggul. Kita tak tiada demi tiada tuan. Kalau macam asal ni, kongkoi missing kita nak mana?
1: Kongkoi missing kita kau limpa kau noy. Mayanya aku mite bi kita tindain original kopi. Lagi tinggal foto kopi. Ayah 174 ash number 5. Ayah geron lebih di tabi agrabi ni kengi. Wah tu memang orang lima segi kaji 400. Rani jita nigure mika. Na mika, uyu mika Toma giri jita nigure mika ban. For the first time na mevata 1000. Agaba ishe siling dipte mangmut pa na mika. Ayyewe karibu sana jitukul na imakini garabeni kijutuku chonga doge number mut status 74 ash number 5. Number 5 ole mitete taibwati le being mut chaka jini tuga. Yes ajenge being mut status 74 ash sene ni umati jonde parawendo na inegei.

0: lele.
1: Haya haya haya gongoi missing pass ka ko jambi ka bua bi ka pesa amu ka ko jor tike bi ra pini king nyoi we. Ka jambi teni. Ka ko jam ten ro bua ne so go ni. Ngen ko bua so go ni ko imeni. Ibo le jike in kongo e ka in na ka tanya lo ma tia bi ka bona so li. Ye si sia kwe. So mama ja mu in amu ka ko nok ten ro. Amejo korain asogunong ni sogunok tinda ke koraka jam ngale kwa kamu betu tabran ka so bon aku nemu tana suku mamu tu status 74 ash onge begita ke onge begita ke araka onge be ageo jang tu ke misogo ni agora be nit gol amejo ke bangu ni number 1 ge jang bandek chebo 50000 number 9 e number 7 amejo ke ben number 7 ni number ya ushindi engsiru tike tilile number 9 ko number ya ushindi so amejo onyori tike rabi ni kenyo status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 amejo rabi ke bwana ngi bonus ko taku 400 ko bara so ngimokini ke bonus ina ile ina me 400 imiyo koleji tami wera sir oga namine menyo so ko ni kole mangi nangot kuroi kanam tangyo angate bi akwalilen mate kwalilen mete bi gaite ti tungyo mira bi next number 7 status 74 ash number 7 gonyo gimioli ro mi jita na gere ko ta ko mite number in number ret kai number 5 ko ta ko jenge teta ki ge mangun ko logen gimioli ira o mwaji nei waji jo gimi number 7 status 74 ye ira jita ge ne gure jo nangyo John Ayati Neng number five, Mani Jenga Teta Gemi Take Jenga Bande, Jabu 2000. Newly Mata Jenga Gulaga Gagarolo. Agagar Tuga, no Mata Bangal Lane Gulot. Obage mean Lane in Gulis, Tatu 74 Ash number 7. Gorojita Natai. Uronijita Natai Ban. Hey, we. Jita Natai Nagago in Kenning Yuka Pesa. Gojita Hey, we. Kongoi missing kita negure jerono. Mana nebo jerono kone? Kongga anyun jero. Ingin jero? Anyur tike 1000 jero bana. Kako ya tui soko ni. Number 7. Aga ilip joat. Status 74 ash. Number. Aga mwale number 7. Kwa number ushindi. So. Giga ska mwagi ni uno ena ile. Yuta kapesa ule mirapi yeto kon. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Labatu araga. Labatu araga araga. Ngoro inye. Inye no. Aya nganam si meta kenge nyu anan kwenge nganam makenge tiege in sign ne boise jita Thomas engolimba bomet Thomas
2: dum sibu yesu arab sereng
1: daima na milele
2: dum sibu yesu
1: daima na milele
2: mune lo bona rabio da
1: chamege na robi
2: ejo gongoi dinye oyi Go, Manga, I'll be in the go to the woman in Mosta Capesa, Kagumanga, and the Goon.
1: Haribo,
2: you and Taja Vem Capesa. What to the Capesa, you put it, I'll be in touch of him. Taja Vem. But you have a
1: three.
2: I'll give me. Kecem bi kemisang kimutung kok apa? Nboeng kalau mai buka rapat gue nesum menak si asih bi kemisang oleh kungku gering gara. Inyoru no tengan engkan sabara. Kau bi perlu lagi kapas aku oleh darah serem. Mici dah nbar semua mana mimi. Kui kiri kotor lik nbo kita sorui terus mimi nbo utwa mas mimi nbo masare mimi nbo kemuku ang nbo lagi impu. Kau bye bye tega kuku nano in arah serup.
1: Aiyah.
2: Aku jumpa orang majibu lekap itu kau beli nbo I nbo tuh speed dan rugobi tuh ringin nbo kerono. Aku gigi itu kau ron agi aita gas tab kiri le pole sana.
1: Pole. Aiyah, kongoi missing Thomas. So katuan, aku tiada legend. Oh katua kapan? Ilari barcok monyet. Jangan kapan angin alai muzik asri tunggun. Kaga tina rap serem kapesa. Aga tenen kai nenet tilil nebo kuan da gueri tak tahu mirmiri tali. Jangan kau kenj. Aga skill lagi mika nisa. Karena ni aga bukan roy ganisa. Status 74 asa tenen yo kibi do get number gape number seven bandek oli. Ami cakap jibi mood bandek puan aja. Bapak 50,000 kila mood apa temaini. Ngoi tak dege segen ama me cha cha te nening pande ka pesa mula sma kwa miss pi ko bi ama me jarube ama cha go na go go ite 30 minutes so ibar gule ta ke tinte 8 minutes kas ro po na so le bendi ta kas ki te bu ki te Florence 500 chito nekikure in Stella 600, chito nekikure Gloria 1000, chito nekikure Brenda 600 anginye to mamwa ina muto minyo Novak star 274# number 7 star 274# number 7

Haya haya haya kasta ni unge peso ko ni raga raga status 74 asha status 74 asha kasta ni u duget nampang gabi. Ame je ini pike buan eng tegam pilih jago ngitjo raga raga. Kuang kepo nasemi u. Wenyo wana wana wesa. Yani ame jau sama leci aga tukul nemi aku kaset me jerapi ni. Ngeni aja bayi selu gay tene u jago egrai si. Status kodi me jerapi ni kenye. Ini jerapi ni kepo nasi. Nita angkut 50,000 korah. Kepo nasi je gay cegi ngolali. Status 74 ash number 7 number 7 ni buat telegetara ko mage wek sewa tak so ngangania bahati aku tiem jitu ko liju to raga-raga status 74 ash number 7 urun jita naga kas kabisa ko la rap sere manyone kas ko raga kigure alis kalis ka gigo ajing 1000 jaji urun jita age naga ko nyo age nengyo kigure irene ka gigo ajing 1000 agi mione to minyo agi kasanu Orang ini cita agen lagi kure dan, yang itu Daniel, lagi gaji 1000. Tapi kan dimuat je berbagi. Kamu alergi ni mungkin kerana begini gitu. Kamu naik aja pesa. Orang ini cita kure Maxwell 1000. Kamu naik aja pesa. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Atau ni mereka serikat wajar nunggu kesedekan pil. Nunggu itu tak tahu kaya kerja.

0: Ronijita nekikure Josephine 1000. Ronijita nekure Josephat 1000. Tuende kazi kunotono Status 74 Ash number 7. Kapu unataka pesa Status 74 Ash number 7. Tega shaka yon jokote sun koi tak tati tuke mandengyo to karagaraga. Ya to kuli chamu anam si meeting yon. Namjita nekure ilari ngu limbaro red. Tumu si Yesu Kristo ilari.
1: Ara after mi amune warang abule.
0: Aja mege abule.
1: Ayo subun we. Ile aburta na ro. A subun kapeng masan era eme to.
0: Isende jamavili.
1: Mapile eme kapesa bata mau ya si ane gunung na nami tama sal tuh lepas cerita umnya.
0: Eh.
1: A subun kapesa lagu tenggil le kapesa. Kap tenggil le agak tenggil kan kapesa.
0: Kungko ya nyun na mui subwa.
1: Ilu ye netu te ini kena boleh boleh ni. Ila kau ini kau aje dah.
0: Kau tenis?
1: Ya,
0: aku mau
1: telepon
0: orang nak tanya nak apa
1: sahaja.
0: Anu, cuma saya kau Aya orang ini cita status seperti apa aja nama saya ni? Cita negure ilari, aku jual cikai 1000. Cita negure Enok 1000, cita negure Caroline, kau ikut 1000, cita negure Matthew 1000. Tuh mana gaya tak gaya? Kamu naik aja pesa status seperti apa aja nama saya ni? Status seperti apa aja nama saya ni? Kau itu tak tahu amandengnya tak so, magoi lawu mana? Utaraja lawu mukasabu mecelewa.

0: chito nekikure Abraham na kakwe atwe chengyo kakikwachi 500 asante sana Abraham karibu tena star 274 yani hata mje ajapea nafasi Abraham kakwe chito nekikure Miriam kakikwachi akine 650 orodi chito nekikure ngo Johanna Johanna akine ngyo kakikwachi 800 tuende kasi star 274 ash orodi chito nekikure Beatrice kakikwaji 500 asante sana status 74 asha number 6 kazeninyo kotimi wa kimakini karapeniki saru number 6 sama itak 50 aragaraga ya tukula na mesimo shakinyo asuka bet kitu kate tete tengkore negararan status 74 asha number 6 kanya namsi metita negure Robert tengko liba kablong Robert tumu sifu Yesu Kristo Robert
1: sifu Yesu Kristo.
0: Daima na milele.
1: Daima.
0: Yes.
1: Bye bye.
0: Lep ta inyi.
1: Eo kose kapesa. Le bye bye kose. Uta na bye bye kapesa.
0: Bye bye itu nye kuno atin Robert.
1: Namo kiki tukul sande po anegar.
0: Aya ko. Ongoy mesin kumbinde. Ezita nebeke nambarisha ke 242 agotaone 0790. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Tumsifu Yesu Kristo araferem.
0: Yes, daima na milele.
1: Amundala mba Nairobi.
0: Chamege Nairobi.
1: Kina nago Pastor Simon.
0: Kele ngono?
1: Pastor Simon, elite.
0: Karibu sana Pastor. Oyewe kongwe kamuga ake ngalala kipoitio.
1: Kongwe kapesa ka kaita sa gumnye kamita bai shera na kamita ni kusumek AIC.
0: Mhm.
1: Nako wanyo wirita bara mo na tagu kidion moy.
0: Ehe.
1: Nakata sa bai sheta choho ba gumnye kapesa enge ni she konam chagi ba ye ke 50 years konge tengi to ani se tabe AIC en kusumek lipei.
0: Mhm.
1: Kewe kini coba kongko ya muka apa bisa coba nanti aku lagi berulang ke kebagian ke
0: kongko iman
1: tak kami udah berasa nono tak subuh ini nama muka lagi berasa ten ketesi nopo kuarnya tayar sesame subuh
0: aha
1: tuh kau kerara nih tak bisa lagi berulang ke enggak ini tak sih
0: amen
1: ni semua nopo itu cuma barisek yo
0: ayah
1: Nombor ini nombor si mai tu.
0: Mhm.
1: Kursi rasa kan 90.
0: Mhm.
1: 921.
0: Mhm.
1: 242. Si rasa kan 90.
0: Aha.
1: 921. 242. Kena nongko Pastor Simon.
0: Kongo missing. Kongo missing Pastor Simon. Ah, buatin dari kabel teran. Kanyo in berita beramui. Hey. Lazima kami tahu agaknya kini so buatin luak dogis. Pasti makai kas si je ngang nampar si jo butuh luak do, sangat cia kene, awal sere, engkau tu jasi es, ayat 174 ash nampar sih kesatai ni yo, bonus, iro, anda kaya tak fikir, duga nampar muisho, lagi ni mami bi, kengalali, kopi kau juga kaya tak ketiungkan, ayah we. Ame jebi kebuan dengan kuni. Engkau tu suka itak 52, engkau itak 52. Kaya kerja tak. So nawa orang kese. Awang kata se guna tak ke? Kote saksi rabi ni. Status 74 ash number 1, number 6. Status 74 ash number 6. Uku apa? Imakini ke 20,000. Aku engkau ning big 20, ning big in 10 charge inge. Kukaribu big 5. Ije ke gitu ngan cakap aku ingkian. So anota kamu nega mu ale cutu ngkuni asuka bete kwa kenge mbike njorchi ngera bini 174 oye mu nyasta ni to kwe 20,000 kura bini ke janga besa nde nyoro kwa tareten 174 ash na tu shangilia muga hee unge bayuta kwa 174 ash number 6 kapano bigi nyema na mu in komi komie orno wange dege shaka yungu roni chitanetana kako ingyan ama jega skina wagi kwa chitanetana itone kure katarini katari kwa 1,000 oroni chitane pa waing na emia kwa 1,000 so status 74 bonus cho sinye ntoma kikoni 20 yani kengolale kutipo nasho status 24 ash eng dekeche joy ngot ko mejutu komangen ale si jutu sanga bi nyu rabinik ketejo status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 mbusi joto keba 20000 mbusi ya 20000 mbusi ya 20000 mbusi ya 20000 ka get tije jang na lakini tom ko pabia ko nguni mbusi ya 20000 status 74 ash number 6 mamiji na ga ko inja na ke bana haye lai aya amete ke nyoru tenda tukul kitongane ngo kindang nyu eng dege che joto ka yeng asukabit en aroko kakobit en komabit ara kemwa ne makibe kit age lakini ndani ukainye kanyona amu nebo mwisho notok sakonok sosa kitiongo na kenge inege

Aya, orang nak kaya kerja cekono, tiap fun kau ibu kau sebabu mami tapi cekak kau ingkian nengyo kau bi kata bi sesama jaga kerja kauan cekak ingkian kau bawa tapi cakap kau aji bo nasi aku kono toga kaya drug kerja kauan aji kau aji bi kian teman neng bi cakap cekak ingkian kau aji bi inrabi ini kau aje 20,000 kau bawa tak aku ekstul cekonyo rubonas so ame cakap kau nang nebo musho agam aje bi nebo musho kau sosan number two. Nampak siling kisah tam elu buat mana kau ing agam aja orang kau ni kimi jadi 50 ingat kamu 50 amu angin ale dah kaya sekarang sisi cangin mami te mami boh nasing je mami te kau mau kau tiye gaya lemu je buti boh nasan aku me buti ya ni mak garanti lagi ni mi boh nas ingat je nanti letik kisah kau ing semua kawan status 74 ash number 2 lakini kimecha big 50 chegi kwa jina ketu 12,000 tufunge soko vizuri ingeger misa korenda karara uka isubwa kwa ngeteke wa laka ini nga jengi tungan big 50 chegi wajamua kwa jibig 50 lakini kutko janga kora uyo aje uka ako inguni mamite jina ako inge nongo take inge status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 oroni jita netane kako inge nikikure Brian asante sana Brian kako inge Brian inegei Brian na kako ingen kako le ameje rabini cho 12,000 uroni recho yes recho kone baayengi nguni ikere kote seta kubungu gani milka kongoi missing milka kako ingen haya tuende kasi status 74 ash magaye kasi status 74 ash number number 2 kasele niyo number 2 iro mati jilil nito yani kutkutu minyoru kongete kia gitawa kwa nguni kone ngung para indoni Ame coba apa pesa? Kau betul tapa ayin oleh jasa perasa nak jamu abi 50 kau it pick pakar luak kuang. Kau ya citung kau nak atas kora. So ame je. Ingin ni mesti kata guni. Kau je pick teman ibu tu. Status sebenar, yani already ame je pick 40 je. Aku dah kerja kau rancang. Status 74 ash. Status 74 ash number 2. Status sebenar. Orang ni, aku ni big kata, aku ni big 15, big 15, aku ni 20 sahaja nak tiendangnya. Status 74 ash, status 74 ash. Pas orang aku ni big 20, tu ma big tati, dah kerja jo. Kau kau nama jitu lagam aja, iya kau ni kastaninu. Ame aja ngami itu, ngam nate nama aja ngami itu kau ni. Itil jitu ke tisak cemar aku ni agen ke si si ki. Inyor barang ini anggun dah, ini kot ko manji biik jatuh cawagi macam 50, kiu ko ni naga tapi jatuh. Yes, ngam nate naga tersun. Status 74 ash number 2. Orang naga ko nyebi kita tito ma biik 20, kengalali tito ma biik 20, tito ma biik 20 cekai. Ayeh weh.

Aya ko sari nyu dege shaka mwanja kwa ngete agoro no kimite big 35 star 274 ash number 2 ko sari nyu duge ni rising tukul alendra nyamu mujo surprise na ko bwa bika besang jongi to lakin ya gera la ki te bi ki tyo 50 ko no ta ge ger he yes rono yes ronjo ga ko itigin okay okay star 27 rono ga ko itigin ata big 40 to ma big tamano Aku ingat atas agenya tu. Engkau kerja jangan jatuh mahagai. Mifo itu toma big temanu. Status 74 ash number 2. Nampak kau setiano kita ngani lele. Kaki tu itu tuti tami sangkore negaraan. Status 74 ash. Kaskurse naga guri na lejinyo soko ni jor chikera bini kasene niyo Inye naga ge buat wong ete ke walaka ini ameja guni li buta mana kaya inge Goro jito Rono ga go nyi big 35 toma big mutu 45 I mean toma big mutu

kikurena Ezekiel Sere, mamakun kita ketukul nemia wikit negara weekend negara arani ago in kongkong ini agak tuh kita beta pada radio aku ingkuni tuh mendega ya tak ingin kote say teman asuk abis itu nyuruh lu megapi metiap kau bawa tuh ya kau bawa tuh susana yang ketutin nonton apa rumba seregonyo.

0: wendi ne man ndo nyinyi amebe alle ameldai eh wendi ne sinte tije maini gabigi kutudi liba ne lenye ago mami gi magube eh star 274 hash machege gerchi tane wendi ak teta ni boeng gerchi tane wendi ak teta ni boeng chitane guren kalep kalep kalep kalep kalep chitane guren kalep kalep chitane ko kwak teta na ba 80,000 80,000 chito ne kokwa teta nebo 80,000 kikuren Kalib aramuta Kalib chamge yamuno Kalib imyano Kalib aramuta
1: amigi
0: kiptagichi ngalek yo kororon dadi kongile iwendi iwendi ne indonyo kipko kaeme ame ale ame alda ichenge ne
1: Ini
0: dia mana rumbau? Anjir rumbau apa?
1: Kabilet.
0: Rum. Hey.
1: Ibu ada 6 juta ni tuan.
0: Ah 6 juta no galif.
1: Kapis lah.
0: Ani galif.
1: Eh.
0: Namu awak ni galif kira orang kira.
1: Muawano.
0: Teta, nanti kita kasi amuai. Oga yel jige tiket esilingi sek 29 shilling. Teta nebo 80,000 Kenya shillings.
1: Buat aku mikir aku tu je nenyong tapi aku buat nebot tawi umkuiwe ah maru mungu.
0: Makal lagi coba bagu ngapa?
1: Kapis ah ngek saya tanya mangu kuai.
0: Ada mawalu?
1: Oh awal lagi mana?
0: Congratulations Arab cerita negure ne Arab muta Kalib.
1: Umkuiwe.
0: Pungkit sesan Arab dia untian dah no.
1: Magdalena.
0: Magdalena, oye, chemalel.
1: Kabileta.
0: Inguni.
1: So.
0: Direct. Eh? Magdalena. Magdalena, oye, chemalel. Eh? Tiendana tanama Magdalena. Kuyanga isomi? Direct. Hmm?

0: Saya teman agen ke, nampak kos kalian jatuh kalian jengka serta ni tu nih logo juga kami ni te engen wakin dah ni so manu aku nih cuman melim. Engka serta agen ko kata agen korwe eng pasien wang sekali agen jadi pe presiden bawa Emmanuel William Ruto. Ia hegan kor yak terji neren agen ke presiden ni kaserta negatif stai ngalalet engke kor tanah bawa Jacob Sevigri ni engka kau tu nampak lifi oleh aku kau nato agen. Ko gai tonun eng kasar presiden ngalale ni aku sama bisai ke cai kanam hanara nana toki ko metojin asu ko bit ko gasene eng kasar tan gai wong ngalale ni kaka bitai balu ti tan kasar tan go eng mingi ge jaba kanze ko suke aga nyale le tan no niki ko bon mingi ja toki ko suke aga tiangi ge chi go jin ije ge asenat no enge ole kam ma mingi ja ta ole ki ko toki bisai ge jaba shirango conservancy niki toki ko ruwe baishin ma ago kangate president William Ruto ke istan bukan hatagi age mote tiangi jata ko bambu ge atne basavo age teji inatu shiki jetere tiangi jata ko mataga sta ko nyalil mingi kibo ke beberata kagori tai me beta ko nagi ngati ngatu tekne ba moy ben Felix Barton alage ngando ge kibo sergali en mayat kolim ki wai tene jata ge anagi bai tene jata ko magase gando ge jegi gilawenne en mayat kolen hata ge ko ikta lete bai shone ki kibo bandap tai en kasarta ne ti me gando ge ko ya je bai shete bi ga be me te kago taji gili shete bi sai kibo police en kaunti ne bakyambu ye gange nyor la kwet ne bagni shaga inge ne yanate ko gi ga gi chor ole mayat kele ki ngal la kwet ne bagni chikta manu pi jata ge ne bago muta la kwana ta ge sugo ga ji simme tole ka gi nyor ta la kwana ta ge en kebe berta ne bo gi durai kitab kalen jin jata logo abim yeteng mo ginda shigai tweje nge sai taman aga genge hitu to shag logo yujon kain da ko ita sai taman aga ne ba kas kalamu ta bitu ta bani ki gura na tuman mele meto age en taban dan ba radio no ba touch fm
1: jon ko galogo yoga abimit en mo ginda en touch fm

0: Jamge ne maya.
1: Hello.
0: Yamune ne maya.
1: Abayo doctor.
0: Imyano.
1: Hello.
0: Imyano ne maya.
1: Ani kamungay.
0: Kamungay?
1: Eh.
0: Amune kamungay.
1: Tayday doctor.
0: Kigurenar susi eta HFM.
1: Eh.
0: Ani ne maya.
1: Yes.
0: Migi nega iyogu kwenye liyebi studio. Kagitile ne siling ata.
1: Kagitile 29.
0: 29.
1: Kakak
0: saya, kami
1: sini
0: nak awak kena tiada
1: lepas ni nak
0: tiada mana eh. Nak kau ini, lepas tiada? Lepas tiada. Ia nak
1: tiada
0: Congratulations, ini cerita nak tiada lepas siling isyak 20,000 lepas kau ini lepas kau rari.
1: Rari.
0: Kau lagi?
1: Aku rari sih je.
0: Aku mak sih je kau lagi.
1: Eh.
0: Imae pesa, anak mak ini tu nega.
1: Ini ama kau curi ke rabi sih je.
0: Rabi sih ni? Congratulations. Aga achili start direct. Mpila kupotesa wakati. Mwamacho abet kasarta. Amacho kwa chito akpesa. Mpio mpio. *274#. *274#. Kali ana tinye bing mut, toma bigangwano. *274#. Chita ne chitu ngete tai go sexy si. Amen go ite tai go sexy man. Ko bangororek kibo 20,000. Kebe guna nitan, ko una nitan, ko una nitan. Ngumi tai go sexy man amut kage geste. Kage geste. *274#. Agu magere chi. Tombo chuti. Tombo go chuti. Akali na nyuno birusi mu direct. Direct *274#. Iye to magerchi. *274#. *274#. *674#. Ticket number six. *274#. Ticket number six. Iye mwagiri chi. Shita iku wapi? Shita kumyeno?

Bas, agar kan, nama lain nanya. Cina dah terbang Kristo bumi nyonya. So cipta ni cipta yang tayo sek taman. Agar kan, nama lain ni keberatan abad star 274 hash. Eh, soko dade, soko uru dade. Kima cik kebendonya ni kune kiko iten artet neboeng. Star 274 hash. Star 274 hash. Agar cipta ni tayo nego kui cik ke aksil ngingisik 200. Cipta ni great justice. Congratulations justice. Pongesi justice. Chitana tenugure Judith nego nyur chike 1000. Congratulations Judy. Congratulations Judy. Star 274 hash.

0: Bugs in the bang one. Star 274. Kau guna korang 2 minutes isu. Aing. 2 minutes. Kau guna 2 minutes. Aku cerita lagi sebiji tu korang. Kimaan bang one. Tuh mau ingu gitu. Tuh mau ingu gitu. Ini ko. Ini bugs. Ya ni korang orang. Tuh mau ingu. Kau close ni chapter lepas ni ko. Ticket number 6 eh. Ticket number 6. Star 274 hash. Touch FM hello.
1: Jam gue mati. Amu no lama sih terus touch FM.
0: Bye bye. You leave studio.
1: 104.2.
0: Ngani?
1: Roba tenemu engas no elven paraeta area for me centro.
0: Kongo missing roba te ena limpaka tilalo touch FM hello. Pole kidogo dadi. Star 274 hash. Ticket number 6. Busi ni pamut. Ni pangwan ni kikoitei. Kunga misingi nyasta ina legeri yoti ya muna mami. Amuna labari geri yoto esta. Ama inyor chikogi nye busi. Ta chefe melau.
2: Kama aje matunda ye.
0: Chamge aje matunda.
2: We amune olo.
0: Bye bye amune. Amune aje ameli.
2: Chamge
0: aje ameli. Ye gatua anwe.
2: Hello.
0: Abu tu tienda ino.
2: Betul ada tu kalau ada mai dia.
0: Kongai sweetan. Tanya FM hello.
2: Tanya FM hello.
0: Hello.
2: Jamuna jadi.
0: Jam ke?
2: Ego mana ni tu mahu jadi mana ni bos nak kongai jadi ada? Oh
0: dah. Aje biasa kongai mana wajib ni?
2: Kongai itu dia.
0: Tertera. Kau. Ureng kau met. Jadi biasa ni. Sindwe, tanya FM hello. Aje jam ke? Jam cumi inde.
3: Lepas jam apa aje?
0: Liano cumi inde.
3: Mami ngalah kat sana una.
0: Bye bye Oli.
3: Kita aku negi nya.
0: Ni bayi.
3: Yo.
0: Butali negi bayi jam ke no? Kasu.
3: Punya.
0: Kalau butali kasu. Kasu. Inne, ada lagi macam ni apa cakap ni? Chun kikuai, committee kikuai, baru chun committee kikuai. Longsa, gigi baru longsa sere band.

0: iliandikishwa bila ya kufuata sheria, na jamii ya hapa haikuhusishwa. Na sababu hiyo nimeamurisha ya kwamba hiyo Shirango Conservancy ifutiliwe mbali. Nilikuwa hapa kama miezi tatu iliyopita na nikawaahidi ya kwamba nitaenda kutafuta pesa. Sasa tuko na pesa $315,000 ya kuweka ua kilomita 140 kuzuia ndovu wakae huko porini. Director General wa KWS anatengeneza kandarasi. Kuanzia mwezi wa saba mtaona hapa contractor anaweka hiyo ua.
1: Touch FM to get up calling.
2: Kahari teh membayar tabungan yang kita tengah tu tengah bawa mobil Felix Parto, alagi yang kandu ini coba sergali, engmai kule, kini bayi ini je cawat lagi, kau makasih kandu ini, cik kelvin engmai kule, nanti lagi kau wek tak leter bayi sini, kita coba bandar tak, engkau serta nanti makandu ini, kau yaji bayi sini teh pika bimet.
3: Serikali na His Excellency Dr. William Samoei Ruto wa executive government, lakini kupata hawa ni ngumu hata kushinda kupata president, na wanapenda kudiscriminate viongozi kila wakati. Maendeleo ikifanyika wanajipiga kifua, wanasema ni wao.

Kagenyor biik tugul, kagenyor biik tugul chebo shopping. Congratulations en age tugul kenyorchigei pesa. Ako ya niton ketuye saa sita en tetutiet noton nebo panganga, otuye nang Ezekiel Arap Serem en tetutiet noton nebo Taj Kaberuret.

0: haya haya ngatim ngeliat kabisa tenda noto ke ne ka koite je site again gene bagemba ko bata dege sik sosam ngak sogo latinya ka mongne tale ka go biru ring cheno aga go tinin ko le ngaliat ngaliat pe tu tablani ko chuma bili noto ne bata ge tipte mangona da eta mute kenyino to ne ba elibu ayeng ak tipte maglo ago ame jata jene ngutu ko le mi ko sene nyunga ta une jene mi te si me te ngune gure yunis engolim banaro ke yes hello
1: Un boy,
0: Iman.
1: Gura tuk tema sisi amen again. Imu ay bule. Aku ingat ke jis kuti tak coba kau mukto ini. En bagi le tak ke iri. Aku ay ngat tu tiki tu bus. Jadi ngatin ram. Jika ngatin ram. Kau hati aku coba kau mukto ini mum isi berori usik tu bus. Jadi muat. Coba nelayan yang dia bini tak egas merio. Aku iri ngat tu tiga coba enor tinggal tu bus. Kau baru ni kata sah, aku ya je gitu, aku tahu bukan kan kalau suka nak kete. Kau baru ni kata sah itu, aku baru baru ni kata sah, aku cuma aku ingin tahu. Ibu cina rasirin, kalau so mina engkau mungkin tak ke, tapi kita mana kau ingin rasirin, atinya tarik tu, nampak logo kasih, atinya logo kamu, kerja aku sihkan, aku kerja aku tarat. Kalau so mesti tu, nego si mina ni coba, eri dan nasek, aku engkau mungkin tak ke. Tuning tu di tuar itu, tapi kita mana kau enarau ya tablo. Ayah enggak sih nanti juga yutong kahin, aku itu agak itu pun.
0: Kau
1: so amingo mimin tapi.
0: Ayah.
1: Jadi dia tu na atas dua anak masih abik, aku buat ni dia ni gara. Aku andoi ni tak ada tu pun lagi kau berurin jawab ni lemi. Kau tu kau itu agak. Ia tuar itu agak bisa. Kau kau.
0: Aya kongkoi mesing ni nato kosamet ni kosamine dating kamine tapke koga web cheat. Jaktino yes karibu.
2: Arazaram.
0: Woi.
2: Ia muna arazaram, arazaram.
0: Aja mek ya kapis amati nyonggalio alap tapi mu aja ku.
2: Amune betu tu arazaram.
0: Kagara aron betu nyu kapisa.
2: Kibar radio ipewe akiake.
0: Kamili.
2: Kapisa arazerem. Abai ta anu ni sen. Kau asipun kau ngeten pet. Banyu orang ne no muasi ne terazerem.
0: Kau namu ningguni. Mata irir.
2: Kongkoi kapisa arah. Kongkoi anai buat te tanya gini arazerem. Galia.
0: Aja ma buati.
2: Ala na ana lelen kau kamu orang arazerem.
0: Aja.
2: Kau gimu tu anak Arab Zerem. Tadi kita 27 kita ni bahasa ayah kita ni buat cerita untuk Arab Zerem.
0: Bahasa, baik. Kanu tu nak kami cakap sekitio.
2: Tapi Arab Zerem, gongko Arab Zerem. Betul ni mien. Kau.
0: Jemba undem mien. Aiyah. Ame tu aje sing tapan dapat radio suka itu biangga. Aiyah kasarin nyunggu itu kalau lemi atas itu alat jinin itu orang ringkian sokoni. Ager ringkian hati ini big 20 cakap jaga kau ringkian kita kalau cikai kita orang kimi aja 12,000. Yan in being me agite sanga bekot ko kita unguni status 74 age number 2 ko timi agigere ile 12 naweza kusaidia akwepo atile 12 jato ginyoroke baisha silindip temamut kitongan iro namsi mengungi ta kitongan agigere le kengen sokoni status 74 age do get number aing ameje ginyoru tenda agenyu ya tugula ageni ingen sokoni nan kocha watu inge sokoni status 74 age number 2 status 74 age Number 2 kasene nyum ajamu akenyo rutenda neba gigure nga kure masiben chela nako legi ko ibe utap Jehovah angotakinye ko gigo ibe utap Jehovah agoyo agito

0: atenda nani ngoro tano kale ki koi be utap Jehovah ki koi ki baban lagi ne ki koi ne mie Jehovah atinya kamu ne tale ki koi ki Jehovah ki ning sabe ngungi no to so bit ke testa ki gil ji ke ba ni pap sang gote haya ko se ne ngu chukro le mi age reng ngu ka ma la me jabi gen ja ga jin ra bin 12000 age to bul age re tren ngu ni ku kure ngo ki kure re jat kai ga ji bonus ne ba 300 ko ngi sing ki tane kure ilari ga ko ne bonus ne ba 200 ko ngi sing ki tane ki kure Edwin kaki kaji bonus ni 400, Josephine kaki kaji bonus ni 200, Gladys kaki kaji bonus ni 350, Kongoi missing koraji tane kure chep keter kaki kaji bonus ni 450. So kasere nyu ya tukuli tasata kuno tano ina limited bonus 274 ash number 2 kago ni parando ne ne ke aso viti nyor chikera bini ke aga gere nyu ale daike shakoro njo bindi Ameje kitunga na kon baranda ne papi tamani chega ameje kinyit 50 already atende big 40 ameje big taman kinyit 50 siko baada ya kora kota ke meng exciting sta kinyit yotok kot komite jine gere kole 12000 kotareti kotimio agere le 12000 denyo ru kotareti ni chutungu ni soko ni star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 mameje ko ini le jine ke nda ga chutu elfu kumi na mbili kora benike janga besa nende nyoru kutaretin agone posire tukul kumona chesere chemite yu jaginde star 274 ash la batakoi duget number 2 kasene nyungwe tukul leimi star 274 ash kamu alame jepik taman ijege kichongan kinyit kwe pik 50 ronoka kwenken pika engu ngu ni toma pik sisitu ijege kwenken pijotok sisiti atukula namche sime takine pot chepto agine kwa mwango lio pot chepto angu limba mkango karibu
1: tamke
0: Acha mereka kabis selap dah ini.
1: Ada
0: ini siapa? Karena busa baga kuahnya sekitar. Kalau kita mtaane ini kimiannya kayak kuah.
1: Yang normal agak sakit sekitar.
0: Woi, ini masa kianda nak kabis sana kagoro ragut. Acha me tu kun jauh ya kang muan ini. Mat kau yang ini sakit atau jauh nak kecil lipun misik kya.
1: Na go daru gorge to go menyon
0: ai tu
1: ne be baga ni berura ke nge no ke ta ibu tu ke se kelteren gara aran tu mambili na nyu da danga ma to ga ta sa ko ga gara aran tu mambili na nyu ni ken da na ma si bu tu an ba yin to sa karanja
0: ne le ne
1: ba go le te bi go ba to ni ki su men ne se kelteren
0: ne ba jo sa karanja te bi go ba to
1: I'm going to go to the house. Kainet kuna tergile itu yang merbut potanan. Kanis aku buat mutiara sahre mugo gigi berura ke kabisah.
0: Koi saya kanis saya tergile ne.
1: Kogi. Kanis saya nanti negu green house of prayer war sahre.
0: Oh, ini tapa house of prayer. Pika saya jo.
1: Ye aje. Pika saya jangan mugo gigi buat ini ke ngatu tikta manu war sahre. Kogo ni teng madam Ellis kau abgam mustana dan apa. Kebetulan dengan foto nalu rafiram. Kongoi misi kabisa.
0: Kongoi kamu in kah kau ini mengalak kau gini tu sengan isa. Ayah 174 ash. 174 ash. Number two. Kakak tahu betul betul tienda neba in tebi kubata neba Josephat Karanja. Ingin ni le aja kabisa. Kota utie a utie sekoi kau lemah mana betul in. Agilin betul betul. Kalau mabut tu ada yang darab serem, so engkau jeng tino tago sakya, agak lama sakya. Ayah. Kau ni ni istibi kau bata. Ayah, 174 ash kasiran you. Ayah lai. Akhirnya jadi tengyu nak aku nyuruh cikai pun nasi, wajib tengyu kure benja kaki kaji pun nasi. Nampak 300 Geoffrey kaki kaji pun nasi. Nampak 400 John kaki kaji 100. Kau Sharon kaki kaji 400. Yusila kaki kaji 500. Weh, waktu anda nampak nasi, ani you kau pun nasi kitiu emit, pun nasi emit. So, engkau ni kau sering nyuami cikai nak tegora. Usuku nawa suasa kimi pamoja aku ikut sasi tenbo usuku. So message was amache kinakte nguni kebe duket age nyo amache kebe in duket number 7 kebe number 7 ogoji in pig nyo aragaraga pig in mu taragaraga ogoji in 50,000 status 74 ash la batako duket number ta number 7 pandek amache ogoji to pandek chiba in hingen ile sai ni ko gibutu le skolap ta in butule tin gore ngun ko meje ko loga be sa butule lap ta sai ko bun je gure mugorogo ongen mugorogo ane Jabatin ater ter, ego re mukoro ko ngolinya, mangan alu gure nengulangwa. Status 74 ash number 7, change ke bande kimyo, jabat 50,000. Ame jabi mut, ago mite bo nasanyun kabesa jaga gilei. Engji ne mut jiko ingian sogo ne raga raga, ko ingian konyor cike bo nasi jotok. Ame jeno toki cungkan onyakuan, citu kuli ingian nyotokyo, ngoi te sambili keger. Yan kaku nita kesek sesit jame, tosi muji nyo, pas nyoba. Orang ni cipta netai, naga aku lara absir. Hei, kagas kapesa, agas kudinyo kapesa imuain, ilain elibu kanom, alengka ceng. Aku gang kau cengye, kau nyor cike, cipta negi kurengo, cipta negi kure jawan. Kau giat cipuan lagi kau aje silingnya seta. Kamu aun, status 74 ash number 7, number 7. Iko mana no number 7? Minga leg number 7 yo. Aiyah lay orang jera bini kanyon, orang cipta negi kure Eric. Eri kau ikut 1,000. Tuh anda kasih. Aku pun nyun pergi we. Jitu kul kolejin kaya gitu kan. Awen di ne papa na status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Ungu tienwe jaga ne in karanja. Mat tienwe lagi ne tiendin kamu tanda. Ingin utami tadi tanda korom kau bisa gaya kau ikut kuaya segala in kaki sah me kuaya ne bayin. Ikut ne kuaya na bagani setan um nago kau bagani semua. Oleh nyoko tienwe kagalia. Nyoko tiendin kamu tanda. So Kita akan jaga ni, kucing juga muktain. Sekejap kasih samdain, jaga ni.

Aiya, kakak ni bingung tu cerita yang ni. Kakak tu mabik. Semua gua status 74. Asha kira cerita ni. Kikure Wilson. Wilson kaki gua cipu nasi. 1000 cerita ni. Kikure Daisy. Kaki gua cipu nasi. 1000 cerita ni. Kikure Jepkur. 1000. Aga cerita ni. Kikure Vivian. 1000. So gua ni kau sendiri. Ame cakap gua ke. Aku itu get number one gua ni. Ame cakap gua itu rapi ni. Kira kaki gua cipu kata. Mutumbili. Tiba ini. Kimi sambil isinya. Kasar tak apa sah na yang kenal lagi butulin guna. Kita butulis. Aku memang ayah ni butulis si butuli menyeu. Iya, mungkin aku ana. Mami si kaya ni butuh apa ni kan nak tanya siapa? Cik tu kul nanya mana malay nangkut kari barang apa seram siapa? Ayah nyosok ni pak. Status seben mirah kot kau memuji ita jangan kau siapa yang nyosok ni. Number one status 74 ash number one. Watu wachangamuke na bonus in status 74 ash number 1 agere jitana ka ko inkian kabisa ne gigure monica ne tai kabisa nyu ka gigoji 400 tejiget kabisa je bonus in igene gitungan 1100 ya ne gikonen sigene unango chelea nae abara agra status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 Kena matum aku, matum aku miji teretum aku buat angkut kerja sokong dia aku pindah terapi negeri. Status 74 ash number 1. Kali status 74 ash number 1. Iko sotih, lebih mian mau jago pindah terima miji teri.

0: Si Anang mara rai tamat. 174 aja number 1. Omi
1: Kotomi ta meja agar pi kabisa ko jengi ger bonasinyo 174 aja number 1 tonde kazi.

0: Anan me yoi ni janam.
1: Gole cita memu awarap sara mamu. Bro.
2: Status 74 as number 1 kasere niyo. Agere kabisa ingi wiki tesita kujorchin ke bonus. Hakuna mtu anawachwa nyuma hapa. Chitu kujorchin ke bonus number 1. Yes, agere jita negure door kasinyo iko bonus nebo 200 kongwe missing Gladys iko jagine bonus nebo 400. Jita age negure in Chemieti kakikochi nyo, oroni jita age negure Cornelius. Chemieti kakikochi 400, Cornelius kakikochi 500 kongwe missing. Aya, oroni jita negure Elijah agine kakikochi jajiket puana 350. Status 74 ash number 1. Na kuongezea dakika ifike 20. Ngoita 20 sige na acting nyotoko. Eh? Amejibika pesa kwa boy njongindo. Kujin. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Rale jita na kaki kwa 2000 bwana. Huyo mtu ametokea wapi? Eh, jita ni Gure Wilson. Kai kwa Wilson 2000. Ai. Hii ni upendo wa ajabu. Status 74 ash number 1 kasani ni status 74 ash number 1 iro kako ni baranda ni nege labatunguni ko to magina teng dugana taka meje na kako wege agere jakti no kawe lagini jakti no kako ni baranda bai bai tang jakti no agle en kisai mai ga ma mana lo sa ingi ni le nyoko sal cita tu ga nye oro men ngale Ano mi diceng koru itu sih korang aku pilih esa puji tanpa bawa bawa tim dat ke? Aku ur tim dat ke abu lo? Hey, ini tahu ni data ko aje, ya ni data ko data ke wale in kempa ko ekpe. Utah nama cabu lo caya. Ya ni tadi wale ngu naga le kempa ini beran ni ko be. Sai, tega ya ni, kiri pamuti ketom kaya. Timu ke jita ni kako tim ke kako cara sista sikele nguno sasi tami ya sista Atari sana Na hiyo sinema agile tungumi itapetushe kabla sinema ino

0: Ayah, pas kawe ke kora. Kanya tin apa aja yang ini nih? Kopo lama aja. Angin alangku nih. Kau kawe ke asu kau bikin kertas tay. Agte tuh tiap tinggi tuh pas studio. Tapi kau perlu rute. Sekian serem nih studio sini. Mau gue lihat juga kau ngapain orang niyo. Aku nak gulala leo. Rah, ame jawab pol jawab sama mami kerura. Loro itu sih saya ngalal juga. Status 74 ash. So aku ni korang kau ceng rapi ni ko. Ame jom kau temu taman deh. Ingin mahkulu mandai skoit. Mahkulu dah hiti saya jadi dogo. So ame jom itu bi ko patok cungko ni. Aku ame ten game itu number 6. Aku ame jom naik seuna lejin ngong ngong jago nyuruh cikai. Lagi bicara ngong nyuruh cikai bonus ko patok itu ngure joylin kaki kau jemu nas ni bawa 600 ko gue missing kita ni ngure Nathaniel. Nathaniel kaki kau aji bonus jatuh ke bawa 650. Yuka bete ko gi ko jin bonus jotok ke 700 ko gi missing kita ne kure pita ko gi ko bonus nyo jabo 1000 status 74 ash kawe ke kostene nyu ki mitu ke number 6 aragara ka aje nge bik tamane ame je ke pe ko no tame jote sunde ke shekang wan kitunga ni je ke kitunga status 74 ash la patako du get number 4 du get number 4 du get number 4 Duga itu nombor angguan kosongnya news status 74 aja. Duga nombor ini dia guna pesa. Maka kasih nenyonya aku ingkun iya nengke ngalali kau nengtai kasih cakap mereka peguno tanah kita ngan. Amun gaya tak tu ini kita kaya begitu kaya. Aku tu minyo. Guru cipta manusia. Cipta knowledge ngan kita ngan dah nyuruh rapi anak kau nengke kau kau sabane. Ya nengke nyuruh 20,000 kita ngan kau nengke korak kau kau iya kujita. Status 74 aja nombor gabe. Nombor 6 kosongnya news. Orang ni jitu netai naga aku ingin buana. Ia kan aku betul logo yang kami meeting nyoi. Jitu naga itu tunggu ni ko jitu negi kure. Boss kaki ko aji 1000 caji. Punya maya itu takanya. Sebuah nyon. Maka aku kasih kau ya tuh boss. Orang ni jitu negi kure Christina. Christina kaki ko aji 750. Tuan dekasi. Iya maya nyon. Status 74 aja nama kami kosong ini. Number six. Number six. Agar lebih kabisa mite. Aku nak waktu nalar leo. Agar Regina ngolimba kian buat kita kau lihat absur. Mimi ni ko macho. Regina.
1: Iya muna absur.
0: Ojo miki.
1: Aje lara absur. Kau leo ingat mo jondan.
0: Kau. Eh.
1: I'm going to go to the house.
0: Iman. Benson kakikochi chechik elibut kindoji simenyi tomo biik taman ak sokol status 74 ash number 6 araka status 74 ash number 6 kenyoru tiendo nebo Esther status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 asendenyo tuende kazi iro kutinge tumongen yewa roni onju kakoit ping mut araka kunoto no yani Umnya naga ini laga itu kula mua. Iya sega. Ira, moga sih nyetin daga kula nyonya kuwe sta. Ami jadi itu kuli nyonya. Ira nyonya jitu kulo. Kila mutu kujau patah dada pesa. Status 74 ash number 6.

0: Bitu meja biik sokol kopi tara-gara kayaknya. Ara-gara kayak orang kejok juga seni new. Saya itu semua ini bagaimana aku pada dekat sekitar temuk lo. Agak lejin kau itu agak beriak de. Ame je ke mana yang otak sakonin kita ke koran negiol le. So ame je ikhiri lekai cunu. Ya ni itu ungu ni. Makin lekai cunu itu. Ingin ajar naga cun kita orang kalau aku kata iskongnya tin. Oi, maga orang nama. Status 74 ash number 6. Number 6 sotere ni agi buat ile ta jenge ko rabi taman jao ko jini rabi ni ke 20000 to sinye no to ke ola ji ta kwane anyo ara I gunda no inye ne to minyo sogoni status 74 ash ka sire ni la pata ko duget na bangabe la pata ko duget ta ne ko inyewe Nataka watu wachangamuke. Igiri ya wendi wana misi mwisho kule. Amija ako skongo lengi pa wexi ndege isa kusumuki. Kwa kako pita pichoto kutamano. Ata muki pita muna pewa bonus. Angu tupu wane kukupik pokol kego na bonus. So mati masisi wasi wasi. Aga mwale manya aluko imke mkulelda wapchia ketukul. Kwa ingi pa watarete tutiate. Kwa ngo yeche kwa haron kutindaji tukul rapini nglali. Kila mutu pesa yita kwa mambuko. Anya anamjijita negure karne. Karne
1: ya muno ora sere
0: acha mege
1: ayo era sere me yana muna ni
0: eh
1: ana mugo yoto verga
0: ma chila ko yoto afshila
1: ayo
0: ige ni lega lai ko yoto kala ko yoto afshila nguno igere ngaba we ko losale nguno le jige nguno ka ma jin angito ko yoto bi jini
1: Eh,
0: apa yang kamu lakukan? Em cakulah, indah wah ya toga. Ata, woi.
1: Tu baru mana yang kamu lakukan? Baru mana lama terapi?
0: Wah, jadi mai kas naro berapa?
1: Ah, nampu teruk mana lingga mai ni.
0: Mm-hmm.
1: Tu apa tu? Lingga ti, eh, apa sahre?
0: Woi.
1: Ni tu apa nama? Nampak teri tu apa sahre?
0: Tu mami macam ni, ikan kau itu sahin ne? Ih, hata u jota kingu ni sabu tuak sasa jota.
1: Uni na, jua na bai?
0: Woi.
1: Uni jua na bai eskironye?
0: Eskironi ni lene?
1: Nale, unu tagatul bai eskironye, unale, jaga utau mule bai.
0: Hehehehe, jengno to.
1: Ayo arju, gawle rasa.
0: Woi.
1: Ike nata I, anda mau ui me bai ni, mau ui berkali tu ora.
0: Ingin ilah, kini nak mila, kau kah ini titi orang ini ke mungkin lain the real name ni, betul na tu kau ni muka mai lain, kau muka lain banyak.
1: Ingin ilah, Eskeroni.
0: Aye, we, ingen ni lengku na. Siapa?
1: Siapa nak tu?
0: Ni negi ko balak sape te? Kalau na tak?
1: Aha, kau sertai. Aye, ini kita we. Aye, na sertai. Kau nak sape tanya? Iya rasanya.
0: Aye.
1: Tore na.
0: Aye, sawa. Kongo missing. Status 74 ash kasere new arono ka goita ke beberiate ka goita ke beberiate mi jito na kale oye we arab serem ki kono ki tungon ta ke ya ta genge ne ke ki tungon na ingen mata junde bona si jogin ngate sune bak mi jito ka besa eh na ga to mo goinge na kale arab serem we rire na ki tyo ngone me jago alak sabe ni ko ingen soko ni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 agere bi ka besa ka morutosis ka na bas chonjo Chonjo, agere pika pesa, agere tanegi kureki meto, agere Robert, agere Terer, agere Thomas, agere Bernard, agere Wesley, agere Jasoni. We, niwa mama wameanza kulala, ananuba kuwa ningo limba jigoni. Aya, status 74 ash. Aya, kukutu, kwa mato ijutu kumia magia gita kumiparo endo tai. Ameja giyapteke, nene to magia alingyunye. Nguni. Yes, ameche ketau lo ketau ne. Ameche ketau. Kuna nyi se atu jau sale, atu janunwa. Aku isai stock to menunwa. Number 1. Number 2 iko sawa, number 3 iko sawa, number 4 iko sawa. Nguni ehe. Oh, toma teta. Hi, ga toma teta. Kata kata mai na le ketau. Toma number 5, ga toma ko teta. Kuitibi mut coba itu tahu zat. Iro apa yang gunio? Hei, agak tepatanu nyau tiat tetang kuli. Hei, kau tiat teta. Aku mi tiat tahu skenanya. Mi tiat tahu sken. Kepada status 74H number 5. Status 74H number 5. Iya, we kata utua teta. Iya, big cok. Sekian liaman. Kali ya teta naga mago utiara absen mago. Ni tak absen ni jamu big up. Kalian jin bonus kongi te siling miaseta. Kaskorago. Ya naga kita semua teta. Roni chitanaka leo menifanya nicheke kweli leo. Nani wewe ujesema china jamani? Kiyo kwa SMS kabisa kwa leo menifanya nicheke leo. Kaika ingi nilirari ya kukirichawate nguna wakako ni ndos. Si jeng in sita ijeng asa kwa ni ndos hake kora. Nipo rari ya. Rari ya kukirichawate mwaun. Tere rengo limba chepcha bas kemu aile. Unechambe chiso. Kale amin kwa weshe kwa nduku. Aki perura ke ndewa. Nipo hile. Nepa eskaironi sabutu nepa eskaironi noto noto setahe kongoi missing kita negure in teren kolimba chep chapase sere minde watin da kale chenua kap kal kita buce gila sune gitorore jo vanda iwa namba tati nane ako bu chep tam kolimba mgango relax bu chep to iyo to na ingia ingo it so aine yes kita unoto nguta gile jungu na kota in kota korek taya mitu age aya Jadi tenaga serba police call me sabiru. Status 74H kasarinyo. Rah, kami tenampain. Ingin ni lagi apa kasih tage korang hari ini tang radio. Oleh jin ke in guna kat tage hari yang kau niyo. Rah, mami jin hari Arab serem hari yang radio. Mila jadi kene ke? Ingin ni lagi agile hari atau kerjat so metar hari. Gara hari kau ni guna angin alat sekejini sekjo kacangan. Status 74H number 5 kasarinyo number mood roni jita letai naga giko aji siling mia seta kuno tono gitio jita negi kure ngo kure isaiya roni jita negi kure jep kuru ya kena giko aji 600 tu ende kasih roh kasarinyo ijumu ya kenge gitu ngon status 74H ame cakun kasar tangko itak futi a kongako nyebi kako injen bi Status 74H number ero. Saya semua nak bagaimana sahaja lepas saya nak bagaimana jenji lagi negara kamu out. Kita kalau lepas saya itu, aku tahu telefon guni, awak ini nama yang guni sini. Tuh mau kau kaji? Ayah, amet orang jadi kure karen kau kiko aja nyuain 700. Kau kau karen karibu kau kaji? Tapi kau karen iu 700 ni kido kau aku. Jadi nak kure karen kau magat kau mager yaud kapisan ni berapa ini kejar. So iu kau kora, aku tiga tiga. Status 74H kusoire nyo do get number 5 ungelejo teta nisinyen kengolale status 74H number 5 ero kotijo ndani tamanga nole saitena nyon saitena manwe

0: Ya uroga bikitenda kutuma kwa BPK JK mejeng soko ning statu 74 ash number 5 kasenyo. Oye ijep chep. Kagama lengo itak fo tinguna goyo aja ta to swakta ga isaga mui. Tako jambi chege jenge nyuki goje bonus, ki goje bonus, ki unak bonus, ki ilak bonus. Oroni jita negi gure pol ga ki goje 600. Oroni jita negi gure marta ga ki goje. Marta ga ki goje 754. So je ngusiling kita kayaknya aja sampai 25 teman gak apa kayak iso hi mionye again pick up soko ni police status 74 ash watu wanapata pesa status 74 ash kasi ni number 5 teta yani kutkumi teki na magat kaya leng chong into kapisa amura bini cha agenda yu kapisa agenda cha changa mungin kan juta kole chame pick up pala nje lagi ni kitiong kan kora ko ngi nga ager tuko shek tuko lo ka agepunu agaya nye yuko ngiringin pick up ini chego. Ini kiti ya wati ya maut. Ya ni biga maut ju. Lagi ni guna hai umye nakwe. Yes, kuti jame teta kitiunga. Nyo neba teta inege. Kuti jame teta. Kama unapenda ngombe status 74 ash. Status 74 ash number 5. Nyo neba mwisho ni taksa ta inguna. Ke tau laka kitaune. Aga ita japa korake. Inge ni kata kemite japa hat guys. Kau kata mak ayat argono tamu ni, ame je kita tahu araga, lagi ni mak kita tahu mak ayat tolak mak. So ni mak uang kesi tega tano, ame je kita tunggu kau samale, kau beri 350 je kita tunggu, tapi cakap je jepun nasi jatuh gul jaga lift, era status 74 ash number 5, ya ni, kamu aku no lagi ni mami je nak aku ingkian kau ngete kengguni, status 74 ash. Number 5. Hey, yellow. Status 74 ash. Number 5. Status 74 ash. Number 5. Hehehehe. Ikan kami amuai lagi ni bagai revi kau buat esok betul le. Saya tak nabi kiman. Amu in tak kau buat negara pesa. Oh, shambulian cerapi ni jo. Iro mega sah terapi ni jo. Miru kau pesa kutku, miru kutku ngisi sah pesa. Kau magat kau mira pesa negara le. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Iko siri apa? Mite siri yu. Ameja jita na nyona tiketi mpili. Aso ko bete ni koma bete piche moga oti ni yu. Pijo ka amu aja otejo. Pig 50. Ke gonin che jang so iti ko siri bi gala. So ka cha amu ninyi gale jingi chungon labato doge eti nambangabi ko stondi yu. Number 5 status 74 ash number 5 daiga ini kangwan jangang daiga ini kangwan jang ngai goni kosene nyo kanam si meta kenge kitungo nga ko sego nga ko nyibi maga ke ka sine guno ta ke nga ka jita ne gure in chebe tengo limbo ka bro chebe tuai hello
1: yamuna karam
0: acha me ke ka pesa chebe
1: Amane
0: Lambo
1: Studio.
0: Chamege Studio. Hey. Aida
1: ni
0: kabura gane. Karibu sana.
1: Kama
0: koga gane
1: samu tane. Oge gane samu. SDA. Aha. Uh-huh. So, agi net about giving.
0: Kogi net about?
1: Giving.
0: Yes. Uh-huh. Congo año.
1: Amo indio ali.
0: Uy.
1: Indio ali va a yubu llegar a terra, ¿no?
0: ¿Tiendo ne bongo?
1: Ayubu.
0: Ayubu.
1: Ya.
0: ¿Negi tiene ngó?
1: Tiene ña caore.
0: Eh? Kele nge?
1: Nyaka ore. Ya.
0: Ya saje ngun. Aya kasele nukite seta ingyo tak pa studio. Milo sauti tap chebet. Kale kate bi guyo ji naga guru suka ngete. Eh? Aya status 74 asha kasele new status 74 asha. Status 74 asha. Iro kasai de nyoman, tega sekarang jaga ngetjo, macam bi ko ingkian ada gara-gara. Akhirnya kau nyibik 20, toma biik tati kata so de kaya gara-gara kan nyoh kotimi aku to mi nyoh icheng teta iwe nyoman nyoh kabisa nyoh nyoh nune tagene tom kaya nyoh nebesho status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 iroh kasane nyoh mati jilil nito orin cita naga nyoh nguni aku nekikure kikure Mary aku Mary kaya kaji 1500 bonus cho. Yani kamu orang itu jadi tenaga tak konyong kuni kas bonus cakap gigu aja. So nyong araga-araga. Iya status 74 ash. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5 kas tenyo koti jeli ni tage. Iya we. Ingin apa muncul ni tage? Engkau bertanya tay nama jadi suka bila kau ni kuno. Allah kalak ingyo. Kita star araga-araga. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Kana watu vizuri. Pesa uisha

0: Aya, eng dek esek sekol cakap aku meeting kuni kastanya new. Kaku ni, kaku bintik cakap kijang eng new. So bing muti koy eng koyite akin sai tangguh nampak game boy. Kaya hidro agi aku bing muti. Eli bu tamani ni aje tukul. So ame cakap eng kuni. Kalau kaki tahu ni shopping. Cepat 12,000. Ame cakap kau itu shopping cepat 12,000 koy cibi kata. Pik. Gak tahu ni bing ni aku rok. Arokut koyite. Status 74 ash number 2 20 kasi eh mi bonase ago mito kora rapeni 12,000 status 74 ash number 2 20 kasi ngoro jita na masa 12,000 jita na agere 12,000 kwa chang na eh nilijin ke ndanyurwa ne 12,000 ni agere alega kwa sulda baisho ni kyo engdege shek sisi tingyo aragaraga tu changa mugie hii sasa unge changa mugie njini takusa na msi moshe kuwage ame jepika aragaraga watu wa changa mugie status mamijina kwa ingina kutake nge status 74 ashe number 2 status doge ni raisi siling tipte mangmuth kitiongon chege magene ning sogani siling tipte mangmuth kitiongon chege chege magene status 74 ashe number 2 hakuna mutu ameingia ata moja angu chita genge nege Orang ni cita netai, orang ni cita netai. Cita negi ku refik tanah aku yang netai nyo. So fik tanah aku ni 300. Aku pun asyik otak. Ingu ni ikan ni kicungan 12,000. Ia geng B kata B 50. Jadi cengi cita aku apa jalan 50 kora. Tu yang dekasi. Orang ni cita negi ku rengo. Josephine kaki kau aji 450. So Josephine guni igeni kicungan kora 12,000. Ngoro jita agen meja bonus kau gene 12,000. Status 74 ash kasarinyo number two. Duke ne rising tukul. Duke ne rising tukul. Kanam si moja kapi kaya engkau gereng ngagereng kimeto kapi saka aku tapi conference aku engkau namji kimeto menyewe. Kimeta ama jobat kimeta angka ga je terer engko limba cep cepas terer
1: eh kam ko era firim
0: aja mege
1: eh siap terer je jo sa ni inge ngol le angka ni kon sengo aja ke bi kape sa ri ti moi mat ki de ko loi tu magi ka e
0: iman
1: eh tu pas ko in ko bi duru ro ge era firim ga pele ta ge no tiep tiep te pas
0: Aki kure Philip kaki kaji bonus cepat 600 di keningkuni 12,000. So ame cakoi ingkian pi garaga. Ame cakoi ke itu garaga nyo. Ame cakoi te sa inne kamili. Koka aku buat pi kape sengjong itu. Si kita tahu cepat tin wakap kalau sune tunggu no. Ko ame cakoi koka nyor cikera pi. Next status 74 ash kasi nyo. Status 74 ash laba takoi duget number. Ira kasi niyo, labat ako iduget. Ira, yan eh, nakuomba, ingia duga namba. Duget namba 2. Duget namba 2. Iki kupita si Jui. Si Jui kweli.

Hero, kanya jelangate, ingin jelangate, jelangata ke ingin sini, jelangate ni ku kawal isya siling tipte maglo. Awak iko aji ni ada 600, so jelangat subtraction of mathis. Ku ini itu dah orang ni jitu negur eh pamela lagi ne, pamela kawal isya 20 shillings. Kita ni bahat tu pamela, ani kawal isya 20, awak, ingin kan jorat a, 1000. Hey, 20, 1000, so guna aku kongetu ni. 980. Ie, esa bukira isi. Ananka aje lili nyematis. Aya, status 74 ash kasi ninyo. Number one, status 74 ash. Ame tako ni barangendo kitongon. Aku iku itein. Dege sek tamanang mood. So, ame jay dege sejo tamanang mood kasi ninyo. Ipo isi nyor cikera bini. Nge nyor rutin da ageng nyo. Nebo afikta rugut. Nogale akwangi amu cha amyetap cheso.

0: Haya, kita seta ingyuto kwa studio agere dege shokorwae kabisa ameje atesundege shokoye ngamuta ameje bie kata muti jege kichongoni jegi kwa ajin rabine kei lagoi goyen status 74 asha gere jitani ukure Nancy kaki kwa aji 1000 jitani ukure Recho kaki kwa aji 1000 jitani ukure Mutai kaki kwa aji 1000 so nguni ta ameje kichongon ping muti bikai lakine kaki kwa aji 1000 jitani kikure kikure Constantine. Yes, kaki kwa jagine jaji kinyo 1000. So jutua raga kata sundeke shaka yungkwita 17 kekari yotok status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 jutua raga ameche I jutua raga status 74 ash number 1 number 1 kastani nyo sike begita ke haya ya tukulo ameche anamsi meeting yu raga cita niki kure in tumbili engo limba be kabar we tumbili acha meke kabisa tumbili
1: tege te puyot gara ngana mungara
0: ka kamai maya is ku yondo ni
1: ambu
0: kapu sa puyot gara ago para mana ang puyot aga hi oye kabar puyot abiji we
1: ini
0: oi
1: apa indo
0: itu one eh tenda number 81 nelene inge ni lemeje imwae itewana gi mwae lene ne mwae sego magetje
1: magere
0: e
1: tiket ba mutne
0: oi
1: na so agrada
0: ay asawa ta cha femelo
1: Aja
0: mege.
1: Mege.
0: Angin yang kain net.
1: Angin kain net itu.
0: Hei, lagi ni tu mai tu.
1: Tu mai tu amat sih coba kita senyap. Biasa ni neng guru, anu kau tini terus pada tay tay tini. Anu kau lagi terus orang yang rap terus. Kau kenyal tunggu jaga macam pes. Kau bisa. Kau jaga amin. Kau bisa satu tay cor.
0: Kongkoi. I am going to go to the conference. From number 1 ameje kebe number 7 yana kebe kongete number 1 okoi number 7 ole mite 50,000 ameje nyukora hagaito in jibi chaka konyor chike stock pika yengi kojita neki kure Irene Korir naka nyor chike stock chepa 100,000 kubata Samson Kurgat chaka nyor chike stock chepa 100,000 ing number 1 so kakipe nguni number 7 ameje big muti wako chake tukul 50,000 star 274 ash number 7 star 274 ash number 7 nipuati ile saita nguan kako patadege sekta manu kisit kwa sani niu akoni mbaroenda na yama tuwe usikuwe na wasiwasi ingen so koni sika bita na isi unale yes bona asing nyuko ngete 500 chepa yu star 274 ash ngete siling 500 miji tana kakas kabisa kakas kursono kabisa kula rap sirim Kelin 50,000 kwa jachoki ali e oroni kaingian kitungan kuna tano kitungan aga kiko ajinen dat bonus cepat 700 cita niki kure Weldon karibu sana karibu tena iwege Weldon 600 ndewe eksekora ginyurwa nata 600 kuma 1200 jo aku ipu hati leo tokora igeni 50,000 amecho kengen binguni star 274 ashe number 7 star 274 ashe number 7 ameje biking chong into kabisa nyuko inkian mamiji angon ko meje bande ko de nyoru 50,000 I go ji tap ko ko ngi leje pal bande magi net ke nye ke rip ke ya je ke toret ke ku mi te ji tan matin do in rabeni ke nyonu ne so goni koameche inyo nekata inendet singinyor rabinik choto ko imuch ipchechi iam kidogo itoret komeberurin kamuktaindet o akile iberurate unekoitoi kosir nelion so ameche inyo sokoni nguno ameche akere unek cheikoitoi status 74 ash status 74 ash number 7 mugono inayo parekiwa ninye natoa status kakas bigas no toke amwe gere agere le bwanu ndabi agere tere kure editing yo kaki kaji 600 ko koi missing kita le kure ben kaki kaji 550 ko koi missing kita le kure julius kaki kaji 600 ko koi missing kita le kure matthew kaki kaji aya kaki kaji 400 so ko sede ndio chutungu ni chutura karaka 274 ash makamwa ale mkono inayobarikiwa yani birurate unekoito so kakamwa ale nyo angot nekotopo chito ake nematindoi siling sosom ing simenyi asikobit ikochi rabini choto tenyoru status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 ngote swe jehova chomyet sikebwa sokoni teswa chomyet tere kazi

0: Aia sait corona orinjoga ko bata dege se kaga ko nining nyo ka sene nyo ikeri lege chutu status 74 ashe nabanga be number 7 number 7 chita naga ko sikchi ko nyor chike nyora bene ke dita 2000 ko chita ne ki kore laina ase chita ne baaye nyo ko chita ne ki kore Rebecca ne ka ko nyor chike agine 1500 so ga ki apte ke ngu ni ame chike be number 3 Ameje gebe number 3 status 74 ash we ago duge number 3 ameje ago ni baroindo in number 3 inyorchige bonus chengete siling 500 ago in tabanak bonus jotogi kemeje bi gata bi mut ajegi gajna getukol 60000 onge jok chamu gago majen koname kasarta nyutok pa studio ago mameje suko ingetu menyo rabin status 74 ash number gapi number 3 gasteri new status 74 ash number 3 goroji tanya twejing nyoto mami jina ko ingen sta ya ni ke jil si met ke chong kon ko me jo koro ming bi kala lagi ni magoro mi tu amu ya je nam si me ngung pole pole ne ngung si me si ni ago gi ale rabin ko ago inyo gora ko rabin ke mi te ko jeku je magati nyoru inyoru ndan rabin ne jo ira ame je garo ni ko je ka pesa ko me gere i te ka kiran ni ngung ile je ger wasi manyo un aru ate ta ya na na gere tu ko ke mi tori Kerua balanso kate marambili cha chukra pini chuman haya status 74 ash number 3 oroni jitane tae kabisa jitane kikure ngo Franklin vaishye silu kata Franklin kas omecha wakas kina kabaishye Franklin kabaishye siling dipte mangmut aga konyor chike 750 so mainasan status 74 ash kasa ninyo status 74 ash number 3 hii na imekuja na bidi kakonyo kapesa ing bidi ni mibara kakonyo ng bidi ni mibara status 74 ash status 74 ash number 3 magubwane biko kenye kubano konyo ami ageni agir jita ninyone Ada mengat kopi tangkut pi gayeng status 74 orang ni cita ni paling cita ni kikureng om cita ni kikure Lydia kaku nyor cike engyo aja ciket 600 ayah pas ngete stay status 74 ash nama ngapa kau seni new number 3 oleh mita ngejarok coba 60000 kanam si meta bin cita ni kikure honorable Ronald honorable mheshimiwa
1: Yes,
0: sir. After him. Kalian kahiru.
1: After.
0: Cuma ke studio.
1: Ama ya, after him.
0: Woi.
1: Ega nyo lungu sejauh ni.
0: Kau jam kau sejual aja.
1: Kau nam ke?
0: Mangen utuh mai ukuil ya nanu. Oh, berbera ini.
1: Wanam ke wajar afsir, ingat nuliye mendana wajar afsir.
0: Mendana yang agak sekitjo ingkai ni, lagi ni deh tau cajon.
1: Amasa taja na tambesa nawa ikipsenge limbat tuya tu jawar afsir, gore nyu wajar afsir.
0: Keri cholo takan apa nanya?
1: Pomet.
0: Oh pomet, tinggal ni lekai nu tu kalak coba pomet tak keri jogo kerge.
1: Baik kerge wajar afsir, ikipsenge.
0: Eh.
1: Tuya tu.
0: Ayah, karibu.
1: Ibarat orang kita, bayar asal.
0: Woi,
1: tindewan dia dalam ni, lebar lela ceri, no sebuah asal.
0: Lela ceri, no sebuah. Ya, singkir mahu guna tak kurai si.
1: Eh, wo bye bye, tengke wo tiga tu ya tiga. Mama ibu kasar tanu arah asal, mesti kau sih bila lagi, no nomboran al, kap kisah tu arah asal.
0: Ayah, kongkoi missing. Aya, kongkoi kabisa, kongkoi. Aya kita sedang kau seni new, nama na iyo. Ame jadi suko ni status 74 ash kau seni new. Ager oleh beri tahu bona seni new, baga mesin ni mesti mama. Ami hari pas jangan kau nak kain na iya, abi. Kago bobi kabisa, kago lebih magiru itu, sakit nyengju. Oleh merap sere makun nak kulala, kongkoi Mary kago nyorci kain nanti 450. Aya. Aga iki nyuruna no 450 meria ko magatin aye we ameje we ka sigete su ai ko ko na 5 ka magatin ko 600 aki okay sawa Ayai, wege si getesun, ako getesun eh. Amu mamagat kono, magat en kamagat ko six, six ayah. Horoni jita agen naga konyor cikengyo. Jeremiah kaki ko aji 700 kongo missing kita negure Samuel kaki ko aji 550. Asante kongo missing kita negure in Belinda kaki ko aja kene nyo aja jaga 900. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Kako ni para inda ni nege. Jotungu ni. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Ganam si meta kengyo kilbato. Ngolimbare yet.
2: Yara, sir.
0: Oi.
2: Ya muna ara sure.
0: Acha mege kabisa.
2: Amuna geteshi.
0: Chamege geteshi.
2: Yemi juna tagi ni ora ni ara sure. Ba. Lege to bo chekta en yon.
0: Ye?
2: Bo chekta na ba sa ti ti gere ni on olan.
0: Mami ta conference bo chekta nguni.
2: Ee de gerwa ni le su ko chemwa ngla tia na na go sa ti tia na ti ni de taga gi ne
0: okay ka go gas
2: ile ni te le ni te le gil ba to na go are ye ka ba sa ane wi ta ni na ba gi I lo ke ma na ne ni ne na wa ni na ji na da tu le ba
0: go ngo I
2: o o ma mi ko ya na me tie je
0: a tie je ko I ni tu gol
2: Eh, wahai rangu nyolu nani mana itu aku ini tu nani mana?
0: Bongoi,
2: bongoi. Kamu sahaja kui si izin deh wan cinta ni nai. Iti mi mi cinta nombor eh. Kibela ti akioba. Agaian ni kita ni. Suka baik aja tengah izin lagi lelai nafsu ke? En arah ye juga.
0: Aiyah. Kongoi kabisa status 74 asha zeni ni number 3 nguni amecha ko ni baroindo kichongani ko ita 45 ke mandengyo tok status 74 asha ameje bi karagaraga chonga mukani chitu kuli keri leke chitu nguni aso biti nyorchike bona status 74 asha number 3 status 74 asha number 3 kosene ni status 74 asha Number 3 ngejo rutindo wake korangyu nebo masichero bagine nakotien cheiso nam sabondanyu

Ayah kau sini new eng 174 asa number 3 aja yang bagi tiungkan tamani jaga kau kerwe cia atau kau segi apa kau bagi tak bagi tamani jaga yang number nasto kau lingkungi agi gaji jaga so ikut yang bagi cia tak taman cutung kuni 174 asa number 3 174 asa number 3 cia kira kira kau namsi mengunginyo oye megan kau sini itu kau rapi nikah jangka besar jaga tamaninyo yang eng bonasto kau jaga kau ngeting duga nak kau agi taban jibi tamani jaga. So iku kenge mbicho tok taman guru jita netai yang kutine ke status 74 ash number 3 Oroni jita netai neki kure Daniel Kwaej agira gono kain utika yang Daniel Kwaej koka nyur chikei 2000 jajege aya status 74 ash oroni jita nekure meri ya kine kako inke nebo aeng no so to mabik sisi tu meri kiko aji 1500 kongoi missing status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 meju nda kastani nyu iro kaso kasagi kwa kwa ute chukua atua na uingie status 74 ash number 3.

Aya orang yang dekat sekarang mungkin cakap ni tu, kalau saya tu mungkin bagi mereka seni ni macam macam hip hop aku tu tinggal ni cakap kita kau ni meter, engkau doget number four, macam je kerja orang korang tu negara ni, kerja pertama tu ke, nak maki kerja. Ya ni, apa je ini kekir duga itu number phone korang itu ni nege, kanan tu nak kami jama. Oleh kerana ini duga ni, kami jadi kini taman ni cek yang guni, tapi kerana number nas tu kul jengit tu nanti nak ikhaji cek. So, apa je itu tu status 24 as kaku nama nato guni dek sekarang pun jemita gitu ngon, kami jadi taman ni cek. Ngon netai ni Wendy kunjur cek yang bonus ini lagi kai status 74 as number 4. Status 74 as number 4. Mami jina aku jutang kau tak ingat. Mami. Mat kau yang kau nunggu orang ruhie salia. Mat kau yang kau ruhie salia. Ya. Lagi ni, engkau ager conference kau meet, tapi ikso ipa aku leh. Omi cunjo. Aku nampu tak lala leh. Kau ingat bawa mandai ingu. Aku itu lagi susah nanya testai. So ini, ame je kaya aku ni kau seni ni. Cutu raga. Orang ni jita ni tanya naga aku ingat. Jita ni kure ngom. Jita ni kure damaris. Damaris lagi okay 1500 asante sana Damaris. Status 74 ash number 4. Kila mtu kimbia number 4. Hero, jitu kuna msime ngunguni. Namsime ngungu. Tomi namsime sinye. Tomi namsime kwa nama kwa mie. Ame jitu kuli namsime ngunga gengen. Kitu ngana status 74 ash we number 4. Status 74 ash we number 4. Ami agere biko lepua nundawai lakini mami. Age ni biko. Oroni Jackson. Jackson ameingia. Aku kaki kau aje 2000 Jackson, Congo missing Jackson. Kau injur cikera binenge, cakap mai buat ti leto senyoru. Lagi nyamuk gayan agi nyosogo ni, kau kaku pun cintra bini jatok. Orang dika kau ingkar nempesan nengung Jackson. Orang ni jita aje, negi kure ngom. Naomi kaku ingkar kau aje nengyo. So orang di Naomi kaki aje 2000 Naomi. So bi kata jawab bi kene somok, bi somok ing bi tamane. Macam kau ni ping mute, singkong meko ki kira, ayam. Orang ni cipta negi kure Lilian. Lilian kau ni bangwan ni kaki yakin yang dati 1500. Kaki cipta negi kure Amos kau ni bang mute kaki yakin 1000 lagi 500. So tu mabih ping mute, ini dek sekarang yang kau kaki muzi kau nyorujui, kau hit ping mute kau ini. Status 74 ash kasi niyo. Status 74 ash. Labata ko duget namba ngapi? Chito ko labata ko duget namba number 4 araga. Status 74 ash number 4. Ame je inuki yake ngi kitunga na ginuki nasnita. Ame je inuki giko maunji ta college inuki. Pasi inuki si nyoro. Status 74 ash. Status 74 ash number 4. Roni chito naga ko nukcha ko nyo. Cikure nansi, kenu cik nansi aga kau nyuruh cikel fumpili jadi, so tu mampi kanguanu, orang ni cipta aje, naga kau nukcia kene kau le tenon, ha nukcia rafserem, jamak panen, cikure Bernard kaki kau aji 1500, karibu sana, tu mampi ikhsomogu, status 74 ash number 4, tu mampi ikhsomogu ijege, tu mampi ikhsomogu ira, engkau bih pijat tak somogu raga, engkau bih pijat tak somogu, engkau bih pijat tak somogu raga. Status 74 ash. Status 74 ash number 4 kastaini niyo. Araga. Status 74 ash number 4 kastaini niyo. Ngwe chukulu leimi. Inye de na ageni niyo. Status 74 ash number 4. Ageni niyo sinye. Ageni niyo. Mangina le salio aji ni ichu nu araga. Status 74 ash number 4. Status 74 ash. Aya, kagoi saya itu mungkin kata suak dekai. Sekarang yang wajan orang kese dekam pil, wajan kasirkan dekam pil itu, kata suak dekam pil. Kopi tin pijo, engu pixomo kau literi pipo. Kata suak dekai sekarang, kicungan kau itu saya itu mungkin dekam pil. As keker yota ke, begitu ke? Agi buat ilai nyam mau nalicin ngong ngong, cakap kau nyuruh ke batik. So jutu raga, amai tamu aun.

Aya, good kabisa kau bangguni aga kau bibit joto kau ingu je kau aje ngengyu. Jita neta naga nyorcike isai las kaki kau aje 1000 aga jita negi kure Priska kaki kau aje 1500. Picha kau nyorcike kipati sekebo 100,000 ni kau jita negi kure Benson kaki kau aje 100,000. Kubata jita negi kure Abigail kaki kau aje 100,000 agene. So nguni kasani ni wamete kiapteke kakipe nguni duket na mbangabi akipe nguni duket ake nguni wati le saa itu mude ikifika saa sita mimi nafunga firako so kimite nguna ntuku kipa mwisho ako mameche kikirchin sang ameche ipako utinguna skopiti nyorchi kere rabini jotoki ameche kebe na mbangabi kakimite namba namba angwan ameche kebe namba mude yes namba 5 toma geti namba 5 ingi nguni ameje kepe number 5 status 74 ash number 5 number 5 kwa sede niwe buwati lika gita uje basa hait muti ya kufunga kutko kabisa yani utiko namba kisi ya kwa ngete ya gita wako inguni nataka ukuje sokoni tu kwa hiyo peke yake na ilina rapsere mkongwe kabisa muka imutu eche nkore ne karara ne yes ameja wa kiribi kinyo kabisa ache buwane akwe ya inyo nukore hii buwati lima kime tenbu yani inyo wa kirin agerin kai nyosogoni abaibai tu agochero na otokora ana legai paishe nagara status 74 ash number 5 kasene nyo limite teta ne ba 8000 teta gajini bing mut kitu jega bing mut kitu ngan jaga jini to ga status 74 ash e bati le tuko kipindi ya kulala salama mago mite kitake nyune ne tagoite taileni ngoite sasita agera ga mande so mame jain agir chinsang kotimi yagi makini gara pe nikutunguni status 74 ash senino status 74 ash labata koi duget number ngapi number 5 firo mata irwanyon ongetyo ongetye jitu kol ngeto ngetye tu kol lagi nam simengu oye wewe ro ngeto mago miji ne tagonyone sokoni bwana status 74 ash number 5 oroni jitane tai kabisa kita netai naga kula Arab serem kongko ya mui mi ko kai ndo yue chingore ne kararan kigure Luisa ka gigo jinyo bonus chebo 500 kongko missing kita ne kigure Penina gine ka gonyongnyo ka gigo bonus chebo 400 kongko missing kita ne kigure Amos ka gigo 500 kongko missing 274 ash paska na le gomi ko boto ka pesa agete sita ngore ne kararan status 74 ash nguni status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 ngoko ni kasarta nguni inyo sogoni ingoret nene status 74 ash number 5

Number 5. Orang ini cerita naga kau ingat ni? Kikure Andrew, lagi kau aja 1500 puana. Nam tega guna wa Andrew. Status 24 aja. Status 24 aja. Wah tu mereka sering kasar sakit paman biga kau tu muru ya kau arah kenalin ku naga kau ingat ni kau nama yoli. Status 24 aja. Ingat kau semut kau seniyo. Ame jadi tu kau lile jige ya kengke gitungkan. Agi nyosogoni. Inyo rabi ni cuma reguni liputa kengke. Ani aku ni nis, Si mengenge tu buat. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Faragaraga. Cokio.

Ay, aku serinu mega geger cinsang, mega geger cinsang. Orang cita negure, amun kaki kau 1000 cita negure, Abigail 1000 cita negure, Dominic 1000 cutu aginye. Status 74 Ash nambangga pe kau serinu laba takoi duget, duget nambangga pe laba takoi duget. Tuh madegi sekayung number 7, laba tu number 7 naga naga. Laba tu number 7 ni nyorci gaya lebut ni mio. Macam yang kerja atau kamu macam yang kerja insang. Ya, tak tinggal kita kul negi. Kalau kita nyuruh juga 1000 kita arit. Status 74 Ash. Nambangapi. Number 7 kau seni new. Laba tu arah arah kaki kau 1000 mami jin aku ingat nama kita kengke. Engi guni. Status 74 Ash number 7. Ayah, wewe, kagum mai kau begitu tu tiap kau tu main kau nyuruh juga biar api ini kau nyuruh kul. Aku minta cerita ni minta orang itu umkau ingin sokong. Status 74 Ash number 7. Iko pesa apa? Daki kesiaga yang cakap itu kesan ini. Ambil je iya kau ni cia ke tu kau ni mio. Megeri lebu tak yang kau ngeringin. Ipa kau utak inyo arah arah kau inyo ru lebu nota orang tu negara kau tarik tin malik.